0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, derek-derek kula sedaya, putu-putu nimbae sing padha wis mirengke padha kalungan radio. Uga ki sing padha wis mirsani TikToke mbae Sugeng Enjang. Panggi malih kalian kula. Bandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundul langit. Ayo sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi. Niki pun dadi syarat minong.

Kaya dening Ki Agung Ismaya sabar dulu. Donto salam dugi tumpang Mbah. Weh. Ayo karnaval yamini yo sik nyeruput ta. Nyeruput napa nggih sik mlaku. Nggih Mbah, wah dodolane tambah laris. Kang Paijo nggih matur sembah nuwun. Mbahku. Ayo warunge ndang dibuka lho Mbah. Ki warunge kula buka alon-alon. Kanggone dulur-dulur sing padha persiapan, sing padha iki wis midhangetne utawa mirsani TikTok, nggih sugeng enjang, salam sehat tanggal 14. Ulan September 2016 ki dinane Senin, Senin Wage, malam Selasa Kliwon. Bismillah niatin sun dodolan. Yai Semar noto dasar gareng sing nyereng petruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong Janoko sembudro sing dodol Laris-laris no daganganku dagangane anak putuku Salah katur, salah katur, salah katur. Ini kis ngantos di yaminten dereng buyar karnavale mbak Ngulayoku. Aika Dewi Padi nge sugeng injang gisu kengenjang mugi bapak-bapak sing padha ki arep tindak makarya arep berangkat kerja sing sangune ki dobel-dobel ki dikurangi gawe ki gawe tumbas pecel pecele salah katur sing padha semeses semeses yo wis akeh. Wong ngancene wingi gek liburan saiki buka, wo kabeh padha ngantri. Lah ngene kok, sing arep dodolan mengko persiapane nyamene karo midhangetne karo mirsani nggih saged. Uga ki sing arep ki tindak ning resik-resik daleme, wo karo umba-umba karo kalungan radio. Mesti udurus ya ngono sugeng injang sarapan pecel. Salam kagem Bapak Umi. Wonten anu tugu ijo-ijo sedayu nika lho, tugu ijo sedayu. Oh, nika Mbak Iin matur sembah nuwun. Kinar Rafaes ya ngono. Sing penting sarapan pecel. Budayakan sarapan. Kerupuk puli tas goreng. Enak tenan rada ngalap-ngalap titik ora apa-apa. Ha iki wis jam 7 lho lur. Aja nganti kerinan. Ayo sarapan.

lagi sing ngendikane plekene gandul-gandul ya. Angge sarapan pecel spesial nika terong gendruwo. Kulupane wonten sedaya kembang turi, ceplok endhog. Gek botoke ya botok tara simbukan. Niko lele tongel dong bayo kilit lele tongel karum besengek kliwon. Tim reparasi mbak, niko tim reparasi geger. Siapa tak? Ayo kula mbak, ayah-ayah babil niko. Walah gusoleh.

Ayo ki penikar sumur gemuling, Mbah. Bapak Tulus tambal tubles. Yeah. Sing ana ning kulane perlimen sugeng injang. Pokoke isu-isu pagi-pagi bikin semangat. Oi. Apa yu? Mbak enak muter lagu ngono ae wis oleh bayaran. Gundul salto ngono ae.

Ya dulur-dulur sing saka Panaraga sing wis padha mirsani sarapan pecel Mbah Lurah Pojo.

bayek terini wonten bawana ke bayek teri rampal sabar dulu ya.

Semoga sehat-sehat selalu. Mbak Anis. Walah. Walah.

Pak Jess, matur sembah nuwun. Sega pecel kalau bayam

0: Matur sembah nuwun Sri wis bali aja digoleki. Ani kok saking Krawang, Mbah. Wah, Krawang. Wah, iki hadir Mbak Wiwin. Matur sembah nuwun. Gek selamat pagi semuanya. Sugeng enjang, tetep semangat jar pada jalurnya. Ayo dodolan nek kaya ngene iki wis laris tenan. Tetep semangat pagi-pagi sing ngapel ya cek ni apel pagi ning perkantoran ning diwae ning tetep kalungan radio. Sing penting matur sembah nuwun Pak Jess. Follow follow follow follow. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip, lek ora urip ora sarapan. Ndak kula mboten usah password nggih kula badhe mangkat-mangkat ya.
0: Oh iya. Oh
1: iya
0: nduk. Iya iya iya.
1: Kula mboten guyonan riyen pun.
0: Iya wis ora apa-apa.
1: Pinginane sampeyan kepanggi panjenengan nggih teng RI.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Mas Adi. Cak pentol,
0: pentol.
1: Terus malih tunggili wingi. Pun kok tak anu gak telat.
0: Iya iya.
1: Bu Sumiatun,
0: Bu Sumiatun.
1: Priatin Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati. Wow, Bu Sriana nggih.
0: Sriana mau mbok nggegek kuwi lho, Nduk.
1: Nggih, kula anu kepingkel-pingkel nggih.
0: Lho, lah
1: iki Wati. Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mbak Titik, Mbak Titik.
0: Iki kan
1: ketemu di Wagir.
0: Ana ning Wagir kono iki lho.
1: Wonten Mama Diga, Pak Bojes, Mas Ari, Pak Gandong, Pak Sariki, Mas Adeng, Pak Bambang, Pak Widi, Pak Eko. Terus sinten malih?
0: Alfa TH.
1: Amin. Teman kula niki mangkat makarya kali beto.
0: Betul. Oh iya. Iya iya, suwun lho ya.
1: Kok niki mengke ingkang badhe ukel.
0: Ha wis pokoke sing semangat sing gare makarya ki tetep semangat.
1: Nggih. Iki nandur jae nang kuburan nyambet gawe kale hiburan ngoten lho, Mbak.
0: Bener. Iki kowe oleh salam saka luar kota ki, saka Karawang Mbak Wiwin ki oleh salam-salam.
1: Nuwun Mbak Wiwin, kula catete Mbak Wiwin.
0: Wah, ado-ado saka Karawang.
1: Mangkat makarya kula ngiling-ngilinge mengke.
0: Ya suwun. Ayo nak kaji barang ki.
1: Nggih. Kula catet mengke.
0: Ya suwun nduk.
1: Nggih, sami-sami matur sembah nuwun. Kula tembangin derek mawon pun tarang kates ninggal tresno nggih. Kula nggih remen.
0: Cocok.
1: Ten nggih.
0: Iya.
1: Sampun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Utami sugeng enjang. Nika, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nika, anu Mbak, sugeng enjang kula badhe sarapan pecel rong bungkus damel sedaya kemawon. Penerer I Malang. Bungkuse setunggal nika rada digedhekne. Aya ki Bu Pandan Sariki gek Buriaten ki wis jentenan saling berbagi salam ki tabrakan udara. Mika mila nika mami atik barang ki Sariki, Bu Pandan kabeh wis padha ki nyengkuyung ning kok ana kang grandong. Wah, jantan. Nyon sesekarane ipen-ipenen, Mbah. Orang ngipi temenan to, Nduk. Khusus kangge anu mbahe, engko matur sembah nuwun sugeng enjang. Alhamdulillah, gek tetep semangat. Dungo dinungo sehat selalu Mas Agus barangki. Terus Sri Bella, Mbak Utami. Bolo-bolo. Waalaikumsalam. Kula nggih tumut sarapan kok, Mbah. Monggo pinarak rumiyin. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Oh, Kang Grandong.
2: Sri, kapan kowe bali?
0: Torero.
2: Kowe lupa.

0: turun Bali.
1: Wah, Jen, tetap semangat luar biasa Kang Brandon. Yo ancen yo ngono.
0: Mbak Sriana mang lagu niku.
1: Bener iki Sriana.
0: Mbak Sriana aku salam kenal yo.
1: Gelo oleh salam Sri awakmu.
0: Aku lek sama nek nawang tewangi ndo mah.
1: Lah, iki yoga iki oleh salam riko iki saka Mami Ati.
0: Mami Ati, selamat pagi, salam kenal dari Malang Turki.
1: Oh, iki Malang Turen kuwi.
0: Ayo, Malang Turki.
1: Buriatin.
0: Itu kan ada Mbak Utami katanya Bedal Makaryo cuma
1: bener
0: di embong ya.
1: Bener, hati-hati
0: nih. Aduh kan halangan apa-apa sehat aja Mbak Ut ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, aduh kan akhirnya rezeki ini Kang Barokah.
1: Amin, amin.
0: Iya, dulurku kapan di perumpat yang ngono. Aduh kan akhirnya rezeki ini Kang Barokah.
1: Amin.
0: Awet-awet ngomong putra wayah.
1: Wih, jen cocok.
0: Awet-awet ketemu ambil lambi ini Kang Grandong di Jawa.
1: Yang ngomong aja lek lambe turah Kang Grandong ning
0: negara. Iya. Iki kan bendunge iku lho.
1: Suwun lho.
0: Ya, Mbah.
1: Ya, nyene ndo.
0: Lambene ndak bendunge sih.
1: Kandhani ya.
0: Iya wis ora percaya. Ya wis. Ngono salam ya. Iku wabe tanpa terkecuali.
1: Oke, okay, siap.
0: Pitu lebih 30 5 menit disikati berangkat Makaryo.
1: Ya, suwun lho, Le.
0: Oke, lagu ini terserah apa jari nyetel.
1: Kandani ang.
0: Wis ngono wis. Salam sehat dulur-dulur nggih.
1: Yo.
0: Kula badhe mangkat Makaryo.
1: Matur.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jentenan. Iki Kang Grandong. Ayo dulur-dulur kabeh iki salam semuanya. Mbak, iki sing wis padha aktivitas, Mbak.

Kang Suprianto, matur sembah nuwun. Gek selalu hadir, selalu nyimak. Akulah Bunda Siti, tumbas pecele, Mbah, sugeng enjang.

kok ngono. Aku dadi eling karo busuk sing ana Sidarjo kana lho. Aja kandha sapa-sapa.

0: sepurane aja kandha sapa-sapa. Weh jentenan kok. Sugeng Injang, sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Injang, sarapan pecel wong urip. Assalamualaikum, bagus ganteng dhewe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak mamiyati.
1: Nggih, Mbah.
0: Niko,
1: sehat nggih, Mbah?
0: Lek kaya Mbah iki sehat ning separo, Nduk.
1: Mboten napa? Mboten napa lek saking udel ngandhap.
0: Tak kandhakno awan. Tak kandhakno. Ha iki pekarane Mbahmu ki wis kerja sama karo ki Gus Soleh sing ana ning Sumbrawan kono ki, aku biasane diluk gegerku.
1: Ngoten nggih, Mbah nggih.
0: Oleh
1: njen cepet kok.
0: Temenan, awakmu barang ki oleh salam. Soko Idris. Idris.
1: Matur nuwun sanget, Sugeng Injang.
0: Jangan sampai ya. Jangan sampai tergoda Idris nanti bisa-bisa masuk.
1: Gitu.
0: Oh, ku iblis. Lek Idris
1: iki. Iblis niku mbahane Idris.
0: Oh iya. Ya lali aku.
1: Langge. Mbah, ku lagu niku lho.
0: Iya.
1: Aja kanda sapa-sapa.
0: Torero.
1: Aku ya pinter kedian mingkem.
0: Iya, ancene wis seru aku.
1: Lah iki ancene dadi kanca pancet awet.
0: Heeh, ancene ya kaya ngono nduk, ora gampang madunan. Lah
1: iku dulur wedok sing penjahat, penjahat.
0: Lho kandhane.
1: Iya, iki mau budal nggih.
0: Wis budal iki mang ya oleh salam saka Pak Rabas. Sing saka Mojokerto nduk.
1: Oh, sing saking Moker.
0: Moker ya, Moker iki.
1: Nggih, Mbak, kula wedok asli nggih Moker, Mbak. Oh. Desa Ngares.
0: Oh, Ngares. Lek aku Pokecik.
1: Nggih, dadi sakniki dadi kutho nggih, Mbak, Ngares nggih.
0: Lho, temenan, nduk.
1: Yo lek cilikan kula riyen nggih Desit.
0: Oh, ya oleh salam saka kanca-kanca bonek. Ya, ingkang wonten
1: teng reng. Kanca sedanten nggih mawon.
0: Oh, lagi dadi penyiar radio rasane.
1: Nggih pun lawas balik jenengan kok ci aku.
0: Oh, iya, anjene aku barang lawas, wong wis tuwa.
1: Lah nggih lah, Mbah. Lek gak sing telaten ngetutno. Lah aku tak murid iki,
0: Kak. Temenan. Nang gunung awakmu yang ngetutno nang gunung
1: nang
0: kalen yang ngetutno nang kalen.
1: Tambah jembek aku nak pasar Semari mosok mulai esok aku.
0: Iya.
1: Jangkuan dulu le. Liwat tinggal ni aku nubian ni aku si onok ruampok ni. SS-an ni aku.
0: Oh.
1: Jumatel. Nambah onda biru bian.
0: Lek jenenge anu murid mbahmu kuwi aja maning maling do, aja maning rampok, aja maning begal. Lek karo mbahmu kuwi sukan.
1: Loh, niki Mbah sing duwe anu penjahat salam mriki Mbah.
0: Oh, penjahit. Iya.
1: Nggih, aduh nomor kula sik disimpen ae Mbak Dulur wedok iku pinter kok anyene.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih.
0: Kang Andang.
1: Lah kula niki jaman biyen lak fleksi ya, Mbah. Lek sakniki lak napa? Semiliki titik semiliki titik.
0: Iya, semiliki. Underrock iki lho, Nduk.
1: 081 iku tak anggap semiliki titik ngono wis.
0: Enggak lek biyen iki fleksi lek saiki underrock iku lho.
1: Oh, mboten nama underrock.
0: Oh, kula niki Android.
1: Ningali HP sekro-sekro tak buaki ae. Kula wedi lek ningali niku napa horek-horek niku, Mbah.
0: Oh, kandhani ya.
1: Mboten cidik niku lho kok melok jantung kula ter.
0: Mboten, Mbah. Dapake ngono. Aku ki malam bedodok walu-walu lek ndelok wong liwat megal-megol iku ya ter ngono ku.
1: Ambek kelunak.
0: Aku kudu kok ngono kuwi aku kudu nyeples.
1: Ya Allah, ngene ku aku kula tingali wonten sing keturon, Mbah. Mak beber kloso aku ya kudu guyu.
0: Astagfirullah,
1: tim lak subuhan tarik mangko.
0: Lah iya sampe kaya ngono nduk,
1: temen. Nggih, mboten asal sakjane lali segalanya.
0: Oh iya, lha wong barang nontok ngono kadang-kadang ter ngono ku awakku jantungku tenan nduk.
1: Kala bele becak, Mbah.
0: Horek nduk.
1: Ngono janan. Oh, jeng Utami ngene iki kekel ambekan. Paling ngepos tekok kono yo.
0: Ya, ki Kang Andang ki ngendikan kaya ngene.
1: Ya napa, Mbah?
0: Ha iya bendinane ki midhangetne Pro Papat RRI Malang G gek iki karo ngobrol karo tangga. Anyene logate suarane mbae kaya ngono kok.
1: Lah wong putune sampe melok masih wonge monitor ya melok ter.
0: Oh, temenan.
1: Kancret ya melok kancret.
0: Nah iya kuwi.
1: Bedodong ya melok bedodong.
0: Aja ngomong bedodong aku eling-eling iku mek siji nduk udelku nduk tenan.
1: Ora ketek lek celanohan mbae lek bedodong.
0: Cucu saya ku bilang ana Bu Susi ngene. Cucu saya bilang itu kakek siapa? Ya kakeknya Bu Susi. Aku yang ngono ndak tenang.
1: Oh alah. Ngoten ta, Mbah?
0: Iya, ki ambek tak doli.
1: Mbah niku ampun enten, Mbah.
0: Ambek tak doli nduk, tak doli.
1: Nggih, Mbah niku wonten Kang Grandong nggih sing tentur ki.
0: Iya, Kang Grandong kuwi.
1: Loh, kadang-kadang supe, Mbah. Tak pikir ya dhek sing pekon duduk aku sing pekon. Muni ngeten, Mbah.
0: Piye?
1: Salam kenal jeng Ati jare
0: ngono. Iya iya iya.
1: Lambene kudu tak tarik ndowek
0: rae. Temenan. Anjene lambe tura.
1: Lambe tura ngene Rika kan.
0: Ha iya padha karo
1: aku mbek Rika ya sik cekik-cekik anakku lah nyambut gawe.
0: Lah iya padha karo mbah iki lho aku didelok nora-norono jare rambu anu. Iku lono lambe seng. Glodak-glodak.
1: Sinten lah?
0: Ayo, wong pasar.
1: Sing ndek kono, Mbah.
0: Ya Sumiyato
1: iku jeneng Yuni ya.
0: Lho, Sumiyato Yuni barang
1: iku. Oh, anu. Kanca kula tek niku Besti, Besti ya, Mbah.
0: Oh, iya Besti.
1: Besti kula niku, Mbah, Sumiyato ya.
0: Ayo jejer RT ae, Nduk.
1: Nggih, mriku 18 kula 29.
0: Lah iya, ngono.
1: Teng desa karang kedempel niku lho, Mbah.
0: Anjene awakmu kaya welut, Nduk, 29.
1: Lha ngoten gak sak gupet ae nok ngene mbae.
0: Iya iya iya. Iki lagune apa? Awakmu lagune apa?
1: Tak kula ngoten lagu ket mulai Johaman riyen nggih nderek mawon kali mbae.
0: Alhamdulillah.
1: Lah yeah. Terus niku min salamin niku nggih duwam seduwanten nggih mawon, Mbah.
0: Iya iya min salamin. Nggih
1: ngeparangamuten nggih derek-derek lek kula ngene logate nggih wis koyok ngene iki ya ora iso berubah wis. Iya,
0: iku mulai lahir mak piyok iku ya.
1: Piyok iki Mbah. Ya kene nggih wis nyocot nyoten iki, Mbah.
0: Mangkane kaya keturunane Mbah iki, ya putu-putune Mbah iki, anjane wong iki kabeh lambe seng, Nduk.
1: Mak prang mak prang ae, Mbah, Gusti Allah nyuwun ngapura.
0: Ha iya lek kene ngene glodak-glodak. Iya iya suwun ya. Ya.
1: Nggih. Soale niki napa? Mbah nggih putune kata. Terus kula ngeten iki lek napa nyuwantel ngeten nggih lega sak. Oh, iki lho, dodo ati.
0: Kandhani aku.
1: Lek ngancak mboten, Mbah, dodo ati.
0: Ya, komplit, komplit.
1: Komplit. Komplit plit-plit pokoke, Mbah nggih.
0: Ya, ya, ya.
1: Lah so, niku pecele napa mawon?
0: Iki mangono.
1: Sing dimasak.
0: Iki mangono jajanu apa iki kulupan iki kolonjono ana.
1: Wonten
0: terong penyetan, terong gendruwo ya ana.
1: Pepek, Mbah.
0: Jen komplit.
1: Mendol tiren.
0: Ondok mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal. Sak sing gawe
1: ne. Sak sing dempal niku mawon, Mbah.
0: Sak sing gawe, Nduk.
1: Sing pengkilan, kilan kidul niku, Mbah.
0: Heeh, padha dempale.
1: Nggih. Kuwi sakjane pas tasik remen ndandani lho, Mbah, mampir ku kok iso kebuaplas tok kok sokon wisan.
0: Mbok kandhani ah.
1: Pengiriane derek wedok niku ya, yang muti ya, ya. Yang cokro, Mbah.
0: Oh, ngono, ya ya.
1: Nggih, nggih pancet dereke bapake tambah niku, Mbah.
0: Ya, suwun ya, Nduk.
1: Nggih, kula nggih suwun nggih, Mbah, nggih. Mugi-mugi jenengan paringi seger waras sehat,
0: rezeki yang
1: barokah melimpah, nggih, Mbah, nggih.
0: Oleh salam saka Kalimantan ki, Aceng.
1: Kang Aceng. Hai, Kang Aceng.
0: Hai juga. Awakmu kok ngono sih, Nduk? Hati-hati.
1: Geres-geres. Napa esek-esek ATM iku kudu ngomong ngoten, Mbah. Cek lukur
0: iya,
1: jare.
0: Iya, iya. Suwun, Nduk.
1: Mbah nuwun sanget nggih, Mbah nggih. Heeh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iki lho wong. Langganan sing kaya ngene iki angel. Ayo berat iki mang yo ngono, Kang Bambang yo padha, Kang Aceng yo padha, iki mang yo padha rebutan ngono kuwi, srender-srendelan. Ayo jane wis kondang kaloka, ibarate ngono nganti manca negara, aja maning mung badan kasar, badan alusan iki lho. Langganane mbahmu. Ayo sing ana wagir wajak barangki Kediri ana uga ki saka sapa nyana barangki sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang, Mbak.
0: Tas teko Mas.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat, Mbak?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ki Mbak Talatu, Mbak.
0: Watuhe kok berirama.
2: Mbak, kesel manggi mi mambengi mari ngetokno ngetokno mari mari ngetokno Mbak.
0: Oh, mari ngetokno awal.
2: Nggih, ngentaken niku peda, Mbak. Ditambal ningali karena apal dalu wau, Mbak.
0: Heeh, iya iya.
2: Mbak, password, Mbak.
0: Oh iya iya.

0: Kandul-kandul Bopo Bambang
1: Batok bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ono bebek kok katokan karo gawe selang.
0: On
1: Sik nang selang, Bang.
0: Oh, katokan karo gawe selang.
1: Katokan iki kali kalungan selang, Bang.
0: Oh, kalungan selang.
1: Iya, iya.
0: Weh, lanjut.
1: Dadi bebekku katokan karo kalungan selang, Bang.
0: Kok ya aneh ya. Aku kepingin aku dadi bebek.
1: Untuk mancing, Bang.
0: Iya, iya.
1: Sarapan pecel dibuka jam 7, Mbak.
0: Sarapan pecel dibuka jam 7.
1: Sing dodol tuwek.
0: Hmm,
1: kadang ketok kadang ilang.
0: Suwon. Batok bolu isi madu.
1: Takep.
0: Ana kemangi.
1: Duduk brambang.
0: Duduk brambang ning kemangi.
1: Ku kemangi, Mbak.
0: Ana kemangi kok dikulak Kang Jit.
1: Dimana apa ge?
0: Sarapan pecel tak buka jam 7. Sing dodol tuwe bengi-bengi kok nang masjid.
1: Iku lah. Tadi rembukan kali, Mbak.
0: Cari ini lo ya.
1: Paten ge. Niku rembukan, Mbak.
0: Oh, rembukan.
1: Rembukan nih, Mbak.
0: Iya.
1: Bagi terus si anu, Mbak. Terus si Mbak Ibu ini kudu kon sing tregep, sing lancar.
0: Istiqomah.
1: Tadi belajar nopo tan nopo, Mbak.
0: Betul, lho, Mbak. Betul. Istiqomah. Kaya nah, putune mbahmu, putune mbahmu sing ana nang kojajar ki mek urip. Ngene ya melu sarapan. Dicepake.
1: Iku sing asmane sinten to, Mbak?
0: Lho, mek. Mek.
1: Oh, Mas Mek itu, Mbak.
0: Mas Mek.
1: Sanes niku Mbak sepeda motor niku napa niku Mas? JL Mek niku sanes.
0: Kono JL.
1: Oh, Mek Mbak berarti, Mbak.
0: Iku Mek.
1: Oh, nggih. Nggih, salam sehat mawon nggih, Mbak.
0: Iya, ning kono ki wis iki juragan kentang. Terus marung.
1: Tapi mboten wonten kencure, Mbak.
0: Lho. Kayake ngono.
1: Lah ning kentang kencur, kentur.
0: Iya. Iya.
1: Aduh, Mbak Gure.
0: Pokoke
1: sing mati ya, Mbak.
0: Sing penting iki ana kabar sing apik kanggo dulur-dulur sing
1: sehat.
0: Iya.
1: Masih tembae niku kudu laporane nggih. Maksudnya laporan niku critane nggih kudu sing apik-apik to, Mbak.
0: Mbakku.
1: Dadi sapa iku lho kudune Mbak Demin lho ngoten, Mbak.
0: Dulu ana ceria barang ki yang ngendikan karo mbae. Dulu saya sering mendengarkan mbae.
1: Oh, niku nggih sae, Mbak.
0: Oh iya.
1: Sing saya pun pindah niku apa, Mbak?
0: Ngene mari.
1: Lho, niku lho, Mbak.
0: Jare sapa sae?
1: Pujon, Mbak.
0: Lah iya sing ana ning pujon kuwi.
1: Lah nggih, niku koperasi berarti, Mbak, Mbak.
0: Oh, koperasi. Wah.
1: Tapi sanes mekar lho, Mbak.
0: Mari kono mbayar ki Senin. Wong ngene iki ngono, mari ngene aku mbayar.
1: Lah kok sing utang ora bingung ngono bingung nggih Mbak nggih.
0: Lah iya kuwi.

0: matur sembah nuwun derek-derek ingkang sampun ngantri, sampun nyawiji, sampun uga ki mirsani TikTokipun bae. Sedaya mawon sugeng enjang. Pripun pawartosipun Kang Sari Ibu Pandan barangki? Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Wong urip sarapan pecel. Halem, Mbah.
0: Aku iki diluk saka Ponorogo. Tes, kok wis teko?
1: Lampu tulis sapa?
0: Mbah Demen. Ya. Ya. Kowe gawe ilmu nembahmu sing sifat kuping apa sifat angin?
1: Ya penak sifat alis Mas apik iki.
0: Cek kaya Bagong ngono ah.
1: Ya mesta.
0: Titi.
1: Celeng di bae.
0: Loh, lha lek ora wong kok. Iki ning dalem apa anu sik ana perjalanan kowe iki.
1: Elang pun wasul, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Oleh salam riyen, Mbah.
0: Loh, saka sapa?
1: Saking Bapak Bambang.
0: Oh, lek uku wis anu ora usah.
1: Ih, iki kalau wingi jenengan kula anu Bang salahkan, Mbah.
0: Loh, iki lho, aku senenge duwe putu kaya Sari iki kok ngene iki. Mbahe neng kene kono lunga mesti menehi oleh-oleh.
1: Lo tuh bahasakan anu Mbah reok, Mbah.
0: Ngene iki. Sari iki. Ayo mas yo mbahmu ki ora reokan wis kaya reok.
1: Mirip Mbah.
0: Kaya ing ngono. Iki persiapane kapan iki?
1: Nggih taun bulan ngajeng, Mbah.
0: Iya, alhamdulillah ki lho wong. Wah, tenan. Sing penting ki donga dinunga. Aku sing nyekel.
1: Ya kita sing mesti kan pangestune bae.
0: Lho lale ora wong. Jentenan. Ayo dulur-dulur kabeh iki wis padha tak.
1: Oleh salam riyen, Mbah, saking.
0: Saka sapa?
1: Permanu, Mbah.
0: Oh, Permanu. Iya, iya. Oh, iya, iya. Lah upile sakmono
1: terus.
0: Oh, iya, iya.
1: Niki oleh salam male saking Bapak Suharnoto.
0: Bapak Suharnoto mestine karo buta. Wah.
1: Nggih, jenengan nek ajeng nek kan mriko ajeng nek bursa jenengan.
0: Aku iloki wes biyen kepingin aku ke bursa iki lho, bursa dandang lek iso.
1: Loh, napa jenengan kepingin bursa napa kepingin permak?
0: Loh, apa ya permak barang ini kono?
1: Loh, nggih saged ta, Mbah?
0: Oh, iya iya. Lek sampeyane mbahmu wis tuwek ngene di permak ngono kuwi kira-kira dadine ya apa
1: iki? Ya dadine malah dadi 8 Mbah.
0: Tak kandakno awakmu. Jembuk iki, Mbah.
1: Lah iya ta kok malih, Mbah?
0: Awakmu masak apa? Masak apa?
1: Niki Mbah anu, Mbah. Napa niku? Blenderang, Mbah.
0: Oh, siji blenderang, loro terus
1: oh, semur niku lho, Mbah, semur.
0: Oh, semur.
1: Semur napa niku jenenge?
0: Apa?
1: Sing dambelan niku lho, Mbah.
0: Lek sogol
1: iki jenengan di kolom niku lho, Mbah.
0: Oh, iya. Wah, seneng aku.
1: Sedaer, Mbah.
0: Seneng aku.
1: Oh, iya sedaer, Mbah.
0: Oh, alah, yong. Ya. Kowe oleh salam saka Kang Badris, saka Suhono, gek iki kanca-kanca.
1: Oh, nggih, matur sembah nuwun.
0: Nggih, Kang
1: Sari. Salam langsung. Heeh. Tak atur-atur salam, Mbah.
0: Ya, ki tak wenehi kesempatan iki.
1: Nggih, wonten Bapak Bambang niku wau, Mbak Upi, Mbok Gedek, Mbak Bu Sri Utami.
0: Iya.
1: Bu Pandan.
0: Mbok Sri Pijet.
1: Mbok Sri Pujet.
0: Iya.
1: Tapi sehat Bang, nggih? Alhamdulillah sih sehat, Mbah.
0: Walah, yo.
1: Bu Sumiatun
0: uga.
1: Kang Grandong kalau wau, Mbah, nggih? Mbak Titik wele-wele.
0: Wele-wele, Titik wele-wele.
1: Wele-wele, ini similikiti.
0: Similikiti, ya.
1: Wonten Kang Wintoko, jerakan bakso, Pak, ya?
0: Ya, Wintoko bakso mekar,
1: kok. Ya, pun salamnya kagam setubuh, ya, mau, Pak?
0: Ya, suwun,
1: loh. Yang penting sehat, seger waras, Pak, ya?
0: Amin.
1: Ya, Pak. Ya. Lagunya nurut tahun Mbah.
0: Ya, ya. Yuk. Ya. Suan lo, eh.
1: Ya, yeah, sami-sami lah, Pak Nurbanun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani kong ke sugeng enjang kemawon kagem bapak-bapak satpam sing podo piket bapak-bapak sing ono ning pos-pos ronda. Tetep kalungan radio midangetne karo mirsani mbahe dodolan pecel ke. Lah karo uga ki sing padha ning pasar gede, pasar Kendinoyo, pasar Gadang, pasar kan

Ayo Mas dodolan pecel ngene ya durung sarapan lho. Waalaikumsalam, Mbahku. Salam sehat nggih, Mbah. Selamat bertugas. Doa Mama berkah umur, rezeki dan RRI tetap jaya buat yang bertugas. Sehat selalu memang untuk kesamber rasa. Weh, lagune kesamber rasa. Nggih, Mam. Ini kok Mama Dika.

0: semua teman-teman sudah pada berangkat makarya. Ning, jangan lupa sarapan. Dan untuk itu, budayakan sarapan. Pancene ya kudune ngono tenan. Iki wis jam 8:19 menit. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Duh senenge.
1: Pelanggane Mbak Nemen jeneng nake lho pelanggane.
0: Lho alhamdulillah teh. Alhamdulillah.
1: Ya luar negeri ya Malang Raya.
0: Iya iya iya.
1: Senenge.
0: Ore.
1: Ore.
0: Nomor 1.
1: Aceng, aku iso masuk Aceng. Pak Grandong, aku iso masuk. Ore. Pak Suranto. Ayo biasanya nomor 1 Pak Suranto.
0: Iya Bapak Suranto.
1: Sarapan pecel eple kenyes banemin.
0: Oh, gandul-gandul yaten.
1: Eple kenyes banemin.
0: Gandul-gandul yaten.
1: Eple kenyes.
0: Gandul-gandul.
1: Mbak, penyeneng sehat-sehat kali Bu Sati teng Singosari sehat-sehat.
0: Ya, alhamdulillah lo ten dungamu ki. Weh, jentenan.
1: Duh. Nggih, manjur. Sehat-sehat sekeluarga sembandulan raya.
0: Ya, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
1: Selamat ulang tahun RRI Malang ke-81. Penyiar dan pendengar sehat-sehat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
0: Merdeka, Tin! Tin?
1: Senengi.
0: Kowe?
1: Sama Ati.
0: Kowe?
1: Aku semoga.
0: Ya, kowe ulang tahun nih, erek ini kok gak teko, toh, Tin?
1: Iya, aku Ati teko, aku ngini. Aku ngolek ojek kok. Ati aku tenpa ojek dariku.
0: Lah, orang ngubungi.
1: Dari ngini, wong-wong.
0: Pih?
1: Aku lo, gak kepeduk. Hah? Dari Mama Dika ngini. Aku gak kepetuan bener yatin sih ngono.
0: Lah iya kabeh padha goleki lho Tin.
1: Mbak, kula mangke sekarang ini Bumi Ponorogo enten.
0: Oh, Bumi Ponorogo. Lek iso
1: ayo berot Mbak Demi.
0: Ya berot.
1: Yatin gak serendang kuning.
0: Tin,
1: bunarin berot di jeruk kamar lho.
0: Tin.
1: Dalam-dalam.
0: Hadiah iki ulang tahun nih RRI. Iki kowe maca puisi ning disiarno dhisik. Agit, Nduk?
1: Oh, maca puisi disiarno dhisik.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Senengane Mas Ari iku puisi apa ya? Aku senengane Mas Ari piye? Aku senengane Bandemen ya,
0: anake. Anu, Sari. Senengane
1: jenengan puisi apa?
0: Lho, lek puisi ku tentang cinta. Cinta.
1: Cinta. Oh, senengane penyiar idolaku puisi cinta.
0: Iya, iya.
1: Ya satu rute. Senengane Mas Ari iku senengane puisi apa gak ero.
0: Iya, anu ae.
1: Bandemen senengane puisi cinta.
0: Mm-mm. Oh. Tapi anu Nduk, disiarno dhisik.
1: Puisi cinta senengane.
0: Heeh, disiarno dhisik, Nduk.
1: Gak puisi kidung cinta. Oh, puisi kidung cinta iku ah.
0: Iya, iya, iya.
1: Oh, ya akan puisi kidung cinta kok. Kayake ono asmara-asmara ya.
0: Siarno Nduk.
1: Jaya Mandulan akan menyanyikan akan baca puisi Kidung Cinta. Lo gak tinggi-tinggi. Kidung Cinta. Syair cinta selalu ada buat mereka yang dilanda asmara. Tapi Kidung Cinta yang membatasi menemukan harta membuat mereka gundah gulana. Wahai Dewa Cinta, tolonglah mereka yang kena demam cinta. Demam cinta ya Pak Demen. Tolong mereka ya, agar tak merasakan panasnya api asmara. Tunjukkan pada mereka bahwa harta dan cinta adalah segalanya. Tur.
0: Ten.
1: Kadang.
0: Lek maca puisi aja diartekno. Ono kademen barang.
1: Diartekno lali ya diartekno. Hai teman-temanku, ya pokoknya cari puisiku Maaf ya. Aceng. Mama Dika. Anu, iki lagu ya, lagu Bumi Rot. Bumi Rot go ayo kape anu ya, kape berot lho. Ayo. Ayo. Pandan berot. Ayo anu. Iku Bu Sri Anang, Bu Sri Gati. Iki aku ngegek nanti Bu Ngegek ya. Ayo berot Bu Ngegek. Iki lagu ya, Bumi Kono Rogo ayo, ayo berot sampe aku ayo.
0: Ndok.
1: Sing gambui bandemin. Betul. Dalam-dalam.
0: Iki ndek warunge mbahmu. Kowe iki lek ngendikan ki ana komae.
1: Oh iya. Ana komae.
0: Senenge rek, senenge.
1: Ayo. Ayo Bu Sriana, Bu Sri Gati, Bu Bu Sri Purnomo.
0: Koma.
1: Terus apa mana? Anu.
0: Kok gono koma?
1: Ayo Ibu semuanya. Ayo Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Paris. Ayo Paris. Loh, aku kena panem aku gak muni koma lho pokoknya lho. Ayo Jember, Surabaya, Kalimantan Timur Utara, Kalimantan Timur, Bali. Semuanya goyang, ayo ngeratin anjo lagu Bumi Ponorogo, ayo berot KB. Penyari ya berot lho, berot karo aku di jero kamar.
0: Ten.
1: Salam-salam.
0: Kowe kok kepingin berot ning kamar barang.
1: Lah aku radioku tak dereke jero kamar.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Ya ya, ya, ya. Ndok.
1: Ayo semuanya, pendengarin bandemen di luar negeri, di TikTok semuanya ayo berut karena Bunda Riaken jero kamar. Sampun mantun nun mbak, assalamualaikum, ya. Dadah lala bandemen.
0: Dadah pu, dadah lala, dadah pu, matur sembah nuwun, Bu Riaten, matur sembah nuwun, wis jentenan.

0: jentenan ki matur sembah nuwun lur. Sampun nyengkuyong gek tumbas pecel leplekene gandul-gandul. Weh, kabeh wis padha tumbas nika nggih kula akhiri ngantos. Mengke kula akhiri ngantos mengke.
1: Garing gites ah.
0: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel tapi gak urip. Ndang le.
0: Ndang le, kerinan le.
1: Loh, ya nggih mumpung prei niku dinikmati.
0: Oh, mekaten nggih, jentenan.
1: Kok katene?
0: Dinikmati.
1: Napa nek mati, Mbah?
0: Loh, dinikmati.
1: Oh. Kula mirenge kok mati.
0: Mboten.
1: Mosok wis mati,
0: Mbah? Wah, mustahil.
1: Oh, hal yang mustahil
0: berarti. Hal yang mustahil mustahil.
1: Batok
0: balu isi madu.
1: Ana bebek kok mlebu alas.
0: Ana bebek kok mlebu alas. Iki bebek alasan.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
0: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Sing dodol tuwe senengane sapa alas.
0: Lho iki lho. Iki lho Bapak Bambang. Iki lho Bapak Bambang.
1: Yo ngono alas ate golek rondo.
0: Lho yo golek kulupan ta.
1: Kulup godhong jati.
0: Batok balu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana cendol. Kok digawe adus.
1: Oh, ya enak mendok ayo cendol gawe adus, gak usah tuku.
0: Sarapan pecel wong tak buka jam 7.
1: Sing dodol tuwe.
0: Juragan mendol. Sak gak tahu adus.
1: Gak keliru ama.
0: Oh iya ya lali.
1: Koyo Eriko sing gak tahu adus.
0: Lah iya kuwi.
1: Sama nales salam, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Mbah Bawang. Mbah, Mbah.
0: Kuku.
1: Mbah.
0: Kuku.
1: Mbah.
0: Kuku.
1: Ngono lho. Tuwek tambah tuwek ku ya tambah alon, tambah alus, tambah menunduk. Ya. Jadilah seperti padi.
0: Lelek mbahmu ki dadi padi menenge diriti nduk aku
1: saiki. Kan saya ini kewayai dirit nanti ya. Sengenom tuwek loh kan. Pak Bambang sampe ngejot tuwek sih Pak Bambang.
0: Pak Bambang ngejot tuwek sih sampean kok jadi gak kaya padi. Iya lek padi makin merunduk makin nono isi nih.
1: Iya lek sampe norah
0: ya nyanyi ngelentera wisan Pak Bambang wis tuwek.
1: Wis tuwek makin tuwek makin menunduk kari ngerit
0: kulo kandania.
1: Golek no sing geblok.
0: Gara-gara
1: horor. Ngono Mbah, borongan geblok.
0: Lho, siji borongan geblok nyelep terus marek nginteri.
1: Tapi kok gelem tak interi, Mbah?
0: Iku lho, kok sapa ngerti wong. Rezekine wong dhewe-dhewe
1: wong. Wong masano gapak ana isine ku luwih bermanfaat.
0: Iku lho, kok iso?
1: Iya ta. Dadi dedek. Mari ngono lek sing brogo. Di sekem tadi campurane nandur kembang sih bermanfaat.
0: Iya. Lah kaya mbahmu ngene iki nduk, misale mbahmu grog anu, aku grogol nduk, tenan.
1: Grogol. Dari kok woto e ora bermanfaat aja men grogol. Tu ambah kan manfaat e blas.
0: Wah, jare sapa kek winginane priksa
1: nang dokter. Lah ngono bermanfaat untuk yang
0: golek Mbok Sri lho.
1: Sampai yang cengkolek Mbok Sri.
0: Kau ini salam sopo Pak Jo.
1: Pak sopo Mbak?
0: Pak Jo.
1: Oh, Pak Ji barang Mbak. Sama oleh salam.
0: Oh, kiseng sopo Puger ndo. Puger Jember kono.
1: Oh, wong Jember itu ya anu ya Mbak.
0: Yang Puger.
1: Pak ya ngurungok no.
0: Lo lalek orang kabe wong ini ya ngurungok no.
1: Mbak Mbak.
0: Kukuk.
1: Mbak.
0: Kuk.
1: Meneh iki lak Selasa kliwon apa?
0: Lho iya tampo.
1: Lek meneh aku tetep belanja oleh, Mbak.
0: Lho ya lek ora wong barang sing didol ndek kene yo kabeh yo oleh.
1: Yo sampean oleh salam, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Saka Mas Hartono.
0: Oh, Kang Hartono sing ana ning kono kuwi endi?
1: Ndek ndi ayo.
0: Anu ki lho wah jentenan.
1: Iya, ancene wis tuwa, ya ora kirane eling.
0: Ya eling
1: ta. Eling mek sitok iku tok. Ya Pak Bambang ya.
0: Brak seng to?
1: Tajinan, Mbak.
0: Oh, tajinan. Iya, iya.
1: Iku kakangku iku, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah. Iya, iya.
1: Niki Mas Harti yang sing penunduk niku wau.
0: Iya.
1: Tinggal tunggu waktunya, Mas Har.
0: Pret.
1: Mbak. Sampeyan Pak Bambang atene melok ngerit sampean, Mbak.
0: Wis ora usah, ora usah. Niki pikantuk pambagya saka derek-derek masin kalu saking Ampel Gading daerah
1: kok. Oh, daerah Ndampet mriko, Mbak.
0: Lah ning Ampel Gading kono.
1: Ten Ampel Gading wonten Pantai Sewai lho, Mbak.
0: Oh.
1: Napa Pantai Wediawu.
0: Oh, ning
1: jenengan mriko, Mbak.
0: Oh, ning
1: kono. Tasik wingit ten mriko, Mbak.
0: Dadi ning kono ku meguru ngono wae.
1: Lho, nggih. Dijang kepi ta, Mbak, biar ilmunya tambah mantep.
0: Pret.
1: Ngono lho, Mbak. Sampeyan kok pat-pet-pat-pete opo sih, Mbak?
0: Mboten nika lho,
1: Kang. Sumber sampeyan mati ya, Mbak, kok golek pet ae sampeyan, Mbak.
0: Lho, pret-pret niku anu Nur Hatoyo nika lho, dodolan pet.
1: Oh, ngoten, Mbak. Pete opo, Mbak?
0: Wah, ya anu musime ngene iki terose pete mampet.
1: Oh, berarti ya anu, Mbak. Kering niku jugi mrikone.
0: Ya mangkane.
1: Garing gasik ngono lho, Mbak.
0: Ya mangane gereng ae, Mbak.
1: Walah. Gerenge niku berarti cecesane kurang ngoten apa, Mbak?
0: Koyoke mambeng.
1: Walah, cecesane kurang, Reng. Nggih dices mawon, Mbak. Digowocok ya. Niku tugi mereka lho, Mbak. Sumber kilen mereka lho, Mbak.
0: Oh, ning sumber.
1: Mboten enten asate, Mbak.
0: Walah, yung. Iya.
1: Lho, sampeyan pikantuk pambagyo.
0: Sapa-sapa?
1: Kakang kula Kang Sarii.
0: Oh, Sarii. Iya, iya. Okay. Nggih,
1: sanjange tumut ngoten.
0: Melok kering ngono anu. Lho,
1: melok jujuk sampean, Mbak.
0: Jembuk iki.
1: Sampeyan kok kumat, Mbak?
0: Ngewes ya.
1: Iya. Berarti ngono ku radene ro, Mbak. Lek. Antara nu umat super iman BK itu radio nana. Mbak?
0: Kuk.
1: Sampai ini ku Mbak, musim-musim ketiga ini kiwi sojok kakehan sing di Polayu. Ya aku yang katanya tenaga Riko Mbak. Eh Mbak.
0: Apa?
1: Uripo talah Mbak, sampai kaya mendip-mendip, kaya gendis yang mendip-mendip itu loh Mbak. Sumpah yo Mbak. Sosok baterainya bisa lenceret Mbak.
0: Sak cili-cili aneh amanu kaya api ya tau. Sekendip-kendipnya itu tapi sik nerangin doh tenang.
1: Nerangin apa Mbak? Atas ane kendip-kendip bae. Mbak?
0: Kuk.
1: Bukan nani Riko wis gak urip, Ma. Bleret temenan Riko, Mbak.
0: Mangkane kok ngawas.
1: Iya, mangkane kok ngawas, soale kan wis tuwek.
0: Iya. Lagu apa?
1: Sopo njaluk lagu?
0: Oh,
1: liane lagu nu gak oleh Mbak dijauh.
0: Wis oleh, kuwi njaluk apa?
1: Sing tak jaluk iku ya. Riko segero.
0: Alhamdulillah.
1: Ojo kare.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Awet urip, kanok kancane, ojo waras. Temenan.
0: Iya, Nduk.
1: Mbok nganti besok ngono ae, Riko.
0: Salam, Nduk.
1: Saking pundi, Mbak?
0: Darmo.
1: Gandul. Gandul tomo cinten, Mbak? Tomo jenengan apa?
0: Mak Sri.
1: Mak sering ngeten iki mirengaken lho, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah ya. Nggih,
1: sanjange ngeten. Aku biyen iku koyo tau kenal wong iku, Nduk. Ngeten pundi, Mbak? Nduk kono. Kok malah ngono ya, Nduk, saiki ngoten ya. Lah, sing ngene ya napa, Mbak? Biyen iku ya koyo seno, Nduk, koyo dolo. Lah sak niki kados napa, Mbak? Iku lho kaya mbok-mbokane mentok ngono.
0: Mbok-mbokane mentok iku jenenge Seno.
1: Senopati apa Seno Aji apa? Seno no no.
0: Seno Keling.
1: Jembok, Mbak. Mbak.
0: Kup.
1: Angsa lah, Mbak.
0: Oleh. Kuali.
1: Apa ini sing kuali, Mbak? Loh. Sampai kok seneng ada barang waliannya sih, Mbak?
0: Gak togel.
1: Wah, Mbak temen, rey. Sini-sini diwali-wali tiba nih. Ya tak kan dana nih. Pak Bambang. Mbak.
0: Kuk.
1: Riko aja kekel dhewe lho, Mbak.
0: Aku gak wong sing ana ning TikTok kok kekel.
1: Oh, yo gak oleh. Aja sampe Riko guyu saiki. Kok ae ndek kono ndek Proliman. Rada netan titik.
0: Naninu ni naninu.
1: Lho, sampe ngudang sapa, Mbak? Wis gak perlu ngudang aku. Aku gak perlu dikudang.
0: Oh iya iya.
1: Aku iso ngudang dhewe. Nah,
0: bocor anduk.
1: Kabeh sing bocor niku jenengan, Bang. Lek kula kajengen nggih ngeten iki.
0: Walah ya.
1: Nggih kadang ketan. Kadang kene kadang beras, kadang ketan.
0: Iya.
1: Kadang waras. Tapi akeh edane timbang waras ya, Mbak Riko. Kutu aku lo ya, Bang.
0: Ya, ya, ya.
1: Lagune oleh Mbak njaluk.
0: Lho kandhani ae, sing tekni ae. Suwe-suwe yo njaluk kok tenan.
1: Mbak njaluk, Mbak.
0: Ya, ya njaluk lah.
1: Sampe saya oleh salam.
0: Saka sapa?
1: Pak Bambang iki lho, Mbak, mau mudun, Mbak.
0: Jembuk, Mbak, wong kok.
1: Gak apa-apa, Pak Bambang ya. Tunggu sampai ketemu lagi Pak Bambang iki pun ndak wis kaku.
0: Ya suwun ya ya ya.
1: Lho aku durung njaluk laku suwun-suwun
0: Pak. Ono pundake kaku.
1: Lari kok apa Mbak?
0: Nenek.
1: Ya engko tak kandakno Mbak, tak warahno. Anu, bae niku lho ampun anu nenek-nenek nek kaku. Aku engko tak muni ngono. Soale ben kok kering. Aja kalah-kalah. Soalnya kalian gampang buka. Mbak, salam-salam Dugi Mami Hati. Nah, kalian ngayu mereka Mang Tuga. Allahu Akbar. Ngapunten nggih, Mas. Mbak. Lagune Demi, Mbak.
0: Oh, lagune Demi.
1: Nggih.

0: Lho ala, jenggeling ta, kula lek mboten eling nggih mboten sadar ta Mimi. Kados mbah niku mboten eling-eling semaput terus. Tak enteni ya mbah lagune.
1: Ya, Dok. Wah, jeneng.
0: Ojo eling ya mbah,
1: ya,
0: semaput
1: ya.
0: Terus wis.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini infonya.
1: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirang, sugeng midang ngetaken kalian kula pun Taufik Misbun ingkang sampeyan ngeran ngancani. Gencangi panjenengan sedaya tengah dicara catur laras. Mangke jam 11 enten catur laras jagongan UMKM. Kalian Mbak Aini Mufidah yang merupakan owner saking Rotimbul by Dapur Ngebul nggih. Nah, sak menika ingkang badhe request-request nggih, tasik kula sukani request monggo ingkang badhe request. Lah sak menika enten lagu saking Indah Ariesta Sepine Tanpa Sliramu. Monggo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.
1: Pinter.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut
1: Mekaten Pawarto Enggal.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional.

0: secepatnya arus informasi digital karena dihadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11.07 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang siang hari ini juga lagi stay tune dan mendengarkan 105,3 Pro 4 RR Malang, Suara Budaya Nusantara. Hari ini seperti biasa jam 11 hingga nanti menjelang pukul 3:30. Narasumbernya, katanya sejam, ini sampai 3:30 gitu ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu pelaku UMKM sampai nanti jam 12. Ada hari ini tamu saya adalah seorang owner dari Roti Mbul by Dapur Ngebul, Mbak Aini Mufida. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam.
0: Boleh deket, Mbak? Agak deket lagi? Biar suaranya kelihatan. Coba tes.
1: Tes.
0: Oke, begini lebih asoy. Mbak, saya manggilnya apa? Mbak Aini?
1: Boleh.
0: Mbak Aini, apa kabar hari ini, Mbak?
1: Alhamdulillah, baik, luar biasa.
0: Oke, ini produknya ternyata tadi saya sempat ngobrol secara off air. Awalnya sih bukan roti, iya kan? Boleh cerita dari awal sampai akhirnya sekarang menjadi produk roti itu apa sih, Mbak?
1: Pertama, saya mulai bisnisnya itu di apa namanya, nasi kotak.
0: Kuliner.
1: Iya, di ya. Kuliner, seperti itu.
0: Itu tahun berapa?
1: Tahun 2017-18.
0: Oke, 2017-18, terus?
1: Waktu itu sih awalnya gak sengaja ya, Mas, ya.
0: Tiba-tiba karena pas jalan, catering gitu.
1: Iya.
0: Terus?
1: Kebetulan waktu itu saya pengen ngajak ibu saya ke rumah gitu. Namanya orang tua kan kadang kalau terlalu lama di rumah anaknya kan gak kerasan ya.
0: Sama orang tua saya aja, kalau saya aja kesini, Mak, di Batu 3 bulan ya. Oke. Begitu nyampe sebulan, seminggu, leh, ayo balik. Jaraknya jauh lagi. Aduh.
1: Benar.
0: Iya, terus.
1: Karena ibu saya tuh hobi banget masak. Akhirnya gimana ya caranya biar betah di rumah, kasih kegiatan gitu kan. Iya, jadi diberdayakan tipis-tipis lah ya.
0: Bukan diberdayakan, disalurkan hobinya.
1: Iya, betul.
0: Ya, akhirnya betah.
1: Alhamdulillah akhirnya betah.
0: Sampai sekarang?
1: Enggak, hanya bertahan kurang lebih 2 tahun aja.
0: Oh iya, siap.
1: Itu pun terus? Karena saya asli Bangil ya. Jadi untuk pulang pergi ibu itu masih bisa dijangkau Dan 2 tahun itu benar-benar beliau udah enggak betah karena rumah yang di sana tidak ada yang mengurus.
0: Oke.
1: Ya, jadi waktu itu memutuskan untuk pulang. Dan pas di saat beliau pulang, kenapa kok customernya masih pada nanyain gitu. Dari situ saya disupport sama ibu, kenapa gak dicoba, diterusin gitu. Saya coba, ternyata orang-orang
0: Masih trust gitu ya. Oke, itu catering dulu berarti. Terus kemudian akhirnya beralih ke Roti Mbul by Dapur Ngebul.
1: Iya, sebenarnya
0: itu apa? Keresahan juga atau bagaimana? Gara-gara ibu betah di sini juga.
1: Jadi waktu itu karena saya di tahun 2019 di bulan Agustus itu saya melahirkan anak kedua. Jadi tidak memungkinkan buat saya untuk meneruskan yang nasi kotak itu. Seperti itu. Saya sempat vakum karena memang untuk menjalankan catering itu kebetulan saya memang tidak
0: dibantu siapa-siapa.
1: Iya, betul. Ada beberapa orang, cuma memang yang apa ya, mulai dari persiapan segala macamnya itu memang saya nggak pernah menyerahkan sepenuhnya ke.
0: Iya, betul sih.
1: Iya gitu.
0: Ke orang, jadi ya cuman paling bantu bungkusin atau apa gitu, tapi ya, terakhir persep dan sebagainya nggak boleh orang lain ya, karena pasti tesnya akan berbeda gitu kan.
1: Betul. Okay. Ya di saat itu memang nggak benar-benar vakum, cuma untuk orderan sedikit saya kurangi seperti itu. Okay. Karena memang terbiasa sibuk ya. Akhirnya saya memutar otak gimana caranya yang gak terlalu ribet tapi saya tetap bisa melakukan aktivitas.
0: Betul,
1: gitu.
0: Ngurus anak dan
1: iya,
0: sebagainya
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Akhirnya lahirlah si Mbul ini. Si Mbul, iya benar ya. Roti Mbul by Dapur Ngebul.
1: Iya,
0: oke. Tapi memang kalau masak kan memang tadi dari ibu. Kalau roti, itu resepnya dari ibu juga atau dari mana, ada inspirasi lain gitu?
1: Iya benar. Kebetulan di rumah itu memang suka banget roti. Saya pun juga
0: keluarga roti berarti ya.
1: Tercetusnya sih dari situ karena setiap hari kayaknya kan Orang sekarang kalau sarapan itu lebih
0: yang suka,
1: praktis gitu. Dan roti ini kayaknya jadi alternatif ya, seperti itu.
0: Akhirnya lah si embul ini lahir gitu ya.
1: Iya, mulai dari donat, dari roti sobeknya.
0: Jadi awal itu apakah donat dulu atau roti sobek dulu atau mungkin varian yang lain yang hari ini enggak dibawa?
1: Awalnya itu malah donat dulu.
0: Oh, awalnya donat.
1: Dari donat seperti itu. Terus berkembang ke roti, terus ada beberapa varian, cuma saya sekarang lagi enggak bikin. Itu dari roti kepang, ada roti isi seperti itu.
0: Roti buaya. Rotinya hilang tinggal buayanya. Oke. Dan ini nerima pesanan, Mbak?
1: Iya.
0: Awalnya memang nerima pesanan atau memang langsung bikin gitu aja?
1: Enggak, awalnya kita pre-order.
0: Dari pre-order dulu.
1: Iya, dari pre-order dulu. Sampai kita setiap hari alhamdulillah ada pesanan.
0: Produksi, ya, produksi gitu. Tapi kalau ngomong soalnya namanya roti gitu, sebenarnya paling susah tuh bikin roti apa sih, Mbak?
1: Paling
0: bikin
1: susah,
0: donat kah, iya, atau roti sobek kah atau apa?
1: Paling ribet itu donat sebenarnya.
0: Paling ribet donat.
1: Paling ribet donat, tapi paling banyak yang disuka donat.
0: Iya. Dalam sehari ada produksi berapa kilo, Mbak?
1: Kalau donat ini alhamdulillah setiap hari kan produksi itu saya enggak banyak sih ya. Sekitar 3 kilo sampai 4 kilo lah.
0: Ya itu udah termasuk banyak untuk skala home industry.
1: Oke. Lebih banyak sebenarnya.
0: Tapi biasanya kalau produksi gitu biasanya berarti dikerjakan sendiri. Adakah yang membantu sampai hari ini?
1: Kalau sekarang alhamdulillah udah ada yang membantu seperti itu.
0: Tapi sistemnya harian gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau dia membantu berarti dia ikut gitu ya. Oke. Tapi seperti paling itu. Susah berarti memang tadi bikin donat ya.
1: Iya, paling ribet lah.
0: Tapi kalau roti itu kan sebetulnya ada expirednya, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Dan expirednya cukup pendek. Itu biasanya gimana nyiasatinya?
1: Karena balik tadi ya Mas ya, saya bikinnya made by order. Alhamdulillah sekarang itu setiap hari sudah ada yang order. Jadi saya nggak sampai
0: nandon
1: banyak. Kalaupun ada, kan namanya produksi kadang kita ada gagal.
0: Gagal, betul.
1: Betul, gitu. Kalau seperti itu ya kita ada. Kita bagi-bagi lah.
0: Bagi-bagi ya. Istilahnya ya daripada mubazir dibuang doang kita dibagi-bagiin.
1: Oke.
0: Pernah enggak dapat orderan paling banyak gitu?
1: Pernah alhamdulillah.
0: Biasanya kalau kayak gitu tuh gimana, Mbak? Karena kan mungkin sekarang cuma dikerjakan sama Mbak Aini aja sama satu karyawan gitu. Kalau pas buahnya gitu apakah tetap dikerjakan berdua atau mungkin nyari bantuan?
1: Nyari bantuan.
0: Oke, calling ya, call friend.
1: Iya, betul.
0: Friend, ngapain? Gak ngapain. Sini dong bantuin kita gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Terus. Nah, itu biasanya paling sampai berapa, Mbak? Pernah dapat orderan paling banyak sampai berapa?
1: Yang kemarin itu sampai 350 pack.
0: 350 pack.
1: Iya, roti embul.
0: Buat hajatan.
1: Iya, buat hajatan.
0: Itu biasanya dikerjakan dalam waktu berapa lama?
1: Kalau yang 350 pack itu 2 hari.
0: Oh, 2 hari.
1: 2 hari.
0: Iya. Oh, berarti sekarang nerima untuk hajatan juga?
1: Iya.
0: Oke. Dan itu semuanya dibuat secara fresh ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau Bapak Ibu pendengar semuanya mau ada hajatan, pengen roti embul aja di dapur ngebul, langsung order aja. Nanti kita akan share juga untuk akun sosial media dan juga kontak personnya. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang mau order nanti bisa. Oke. Kita lanjutkan lagi. Berarti kalau selama ini yang jadi kendala itu apa sih, Mbak? Ketika sedang memproduksi.
1: Kalau roti ini ya berkaitan dengan cuaca sih sebenarnya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Emang dijemur?
1: Enggak, kan apa kelembapan cuaca itu sangat mempengaruhi. Apalagi kan kalau di Malang ini kan kadang
0: kadang hujan, kadang dingin, betul, kadang panas gitu.
1: Betul. Apalagi kalau pas cuacanya lagi dingin gitu kan agak lama kita ngembangnya itu. Nah, itu harus diakal seperti itu.
0: Akalnya gimana tuh? Di
1: kalau ada kan kalau apa itu namanya kalau sudah usaha skala besar kan dia punya alat prover nih. Kalau kita sih masih menggunakan yang manual seperti itu.
0: Oke. Suami ikut ngebantu juga?
1: Kalau suami kalau pas kebetulan gak repot sih, beliau ngebantu hanya lipat-lipat kotak.
0: Lumayan, lumayan. Daripada lipat-lipat duit, lipat-lipat baju. Oke. Tapi kalau yang pesen itu biasanya diambil sendiri atau diantar juga, Mbak?
1: Sebagian ada yang diambil, sebagian ada yang diantar.
0: Yang diantar mungkin dalam skala besar gitu, diantar ya. Oke. Tapi yang free ongkir.
1: Alhamdulillah saya
0: masih bisa
1: free ongkir karena dibantu dengan suami. Ya, karena
0: untuk deliverynya.
1: Iya, untuk deliverynya. Alhamdulillah kan memang suami dia punya usaha di bidang ekspedisi pengiriman barang. Jadi keren. Saya nebeng sebentar.
0: Betul betul. Pernah kirim keluar kota berarti?
1: Enggak.
0: Kembangil mungkin?
1: Enggak.
0: Belum ya. Tapi ya, kayaknya habis dari RRI biasanya langsung Kembangil ke Jerman, ke Inggris, ke Paris.
1: Oh, amin. Kalau itu saya pengen ngantar sendiri namanya.
0: Sekalian liburan berarti. Iya. Oke. Saya pikir ke Inggris, ke Paris, ke Jerman. Oke. Tapi kalau dari customer rata-rata mereka balik lagi order lagi ya?
1: Alhamdulillah seperti itu.
0: Itu biasanya kalau treatment terhadap customer itu kayak gimana sih, Mbak? Kalau tipsnya versi Mbak Aini sendiri?
1: Tipsnya apa ya? Yang penting
0: jaga kita kualitas gitu ya.
1: Kita memberikan produk kita yang terbaik. Secara nggak langsung kan mereka pasti akan balik lagi.
0: Betul.
1: Percuma juga ya, kalau saya mikir percuma juga kita terlalu over marketing tapi produk kita nggak dijaga kualitasnya.
0: Oh iya gitu. Betul sih itu. Udah justru yang pertama ini kita nggak usah terlalu besar dulu, kita tunjukkan dulu kualitas dari produk kita itu kayak gimana. Nanti kalau memang kalau memang itu bisa bagus, orang pasti akan balik sendiri. Gitu kan.
1: Betul.
0: Oke. Mbak, kalau terkait bahan baku, pernah nggak mengalami kosongan kayak mungkin margarinnya, telurnya atau tepungnya?
1: Alhamdulillah sih kalau dari mulai awal saya nggak terlalu susah untuk ngedapetin bahan baku. Tapi yang jadi persoalan itu harganya yang
0: Naik turun. Tapi kalau
1: turun nggak pernah. Naik terus ya. Itu yang jadi persoalan, soalnya kan kita juga kalau mau naikkan harga masih mikir-mikir ya.
0: Iya.
1: Tolong dibantulah.
0: Iya. Tapi untuk nyarinya enggak susah ya?
1: Alhamdulillah untuk nyarinya sih enggak susah.
0: Ada supplier sendiri sudah.
1: Iya, betul.
0: Oke. Berarti memang harga ini yang menjadi, pernah enggak, Mbak, mengalami pas ada orderan tapi harga tiba-tiba naik setinggi
1: pernah,
0: langit? Terus
1: pernah.
0: Apa siasatnya, gimana? Ditolak kah orderan itu atau tetap diambil dengan resiko rugi?
1: Tetap kita ambil. Karena kan kalau orderan itu kan biasanya udah masuk di 2 minggu sebelumnya. Dan barang itu kan kadang gak info-info ya. Maksudnya bisa aja pas
0: pas kulaan moro naik.
1: Iya betul, seminggu ini masih tetap. Ternyata pas di kita mau produksi udah naik semua gitu.
0: Wah ini kacau nih. Tapi biasanya yang sering naik itu apa? Telur.
1: Yang sering naik itu kayak bahan-bahan coklat seperti itu.
0: Iya.
1: Yang
0: memang susah juga dicari ya. Oke. Tapi berarti sudah ada supplier tetapnya, Mbak?
1: Alhamdulillah ada. Jadi kita tinggal calling.
0: By phone gitu, yeah. Tinggal ngambil atau mungkin diantar kalau dalam jumlah besar.
1: Betul. Alhamdulillah dari situ pun kita juga sekarang bisa ngecek gitu kan. Harga sekarang berapa gitu.
0: Iya. Jadi kalau ada orang order nih, Mbak, saya order buat minggu depan, minimal sekarang udah bisa ngecek nih ya.
1: Iya, betul,
0: kira-kira akan naik segini. Jadi betul. Kita istilahnya estimasi nanti untuk memberikan harga terhadap customer itu udah bisa.
1: Betul.
0: Jadi sekarang lebih bisa antisipasi lah ya dengan adanya itu. Oke. Berarti bisa dikatakan kalau untuk Rotimbul ini perjalanan kurang hampir 2 tahun lah ya. Hampir 2 tahun. Produk awalnya dari roti sobek. Donat. Ya, bikin varian yang lain nggak, Mbak, berbahan roti gitu, kayak mungkin kalau ini kan donat, terus mungkin bikin pizza kah atau apa kah gitu?
1: Udah. Kalau seperti itu udah ada. Kita buat selingan ya kalau itu berdasarkan dari pesanan aja kan.
0: Oke. Yang re- reguler tuh berarti sekarang donat ya.
1: Kalau yang harus, setiap hari ready itu donat dan roti embul. Kalau seperti kayak pizza, roti isi atau zupa itu made by order.
0: Oh, kita. Kalau roti isi itu isinya apa aja, Pak?
1: Ada yang ada yang daging cincang seperti itu ya.
0: Oh, justru biasanya kalau isian roti itu kan keju, selai dan sebagainya. Kalau ini justru berbeda.
1: Kita itu ada beberapa yang kita bikin yang nggak manis gitu.
0: Kayak gurih.
1: Iya.
0: Iya. Biasanya kan kalau orang kita makan roti mah identiknya sama yang manis-manis gitu ya. Mungkin kalau yang manis terlalu berbahaya karena diabetes gitu.
1: Atau biasanya orang-orang itu karena apa ya? Mungkin lebih ke enek seperti itu. Iya.
0: Oh, akhirnya bikin varian yang berbeda. Iya. Kalau dari pernah bikin ada tawaran, "Mbak, bikinin dong roti tawar buat roti bakar." Pernah dapat orderan kayak gitu? Beda.
1: Ada sih, cuma hanya satu dua kalau yang benar-benar kepengen gitu kan. Dan itu saya terima. Dan rata-rata sih yang pesen itu yang kayak gitu itu teman-teman deket sih.
0: Karena sekarang roti tawar tuh jadi apa ya, jadi kayak kebutuhan juga karena biasanya bukan hanya perorangan tapi juga di beberapa resto, di beberapa hotel itu kan pasti butuh untuk roti tawar gitu kan. Sedangkan roti tawar yang ada di pasaran tuh harganya mahal.
1: Iya, betul.
0: Bahannya sama loh padahal. Iya. Kok bisa mahal mereka?
1: Mungkin dari itu ya, Mas, cara pengolahan dan dari hasilnya juga itu.
0: Tapi treatment paling beda itu memang donat ya, Mbak. Antara roti embul terus kemudian ini apa yang sebelah sini?
1: Iya, ini roti embul, dua-duanya roti
0: embul. Oh, cuman yang satunya varian
1: coklat keju, yang satu variannya abon.
0: Oke. Kalau yang roti embul ini berarti memang bisa ya. Kalau istilahnya, "Mbak, saya pengen pesan roti embul tapi yang sobekannya cuma jadi satu gitu." Kayak gunung gitu jadinya. Kalau ini kan banyak nih, ada 8 kan. Itu roti tawar.
1: Biasanya ada yang enggak usah pakai topping ya, Mbak, gitu. Jadi kayak roti tawar gitu.
0: Bahkan
1: ada donat pun juga ada customer saya tuh yang enggak suka ditopping, malahan katanya lebih enak
0: normal
1: tanpa topping.
0: Kalau Mbak, saya toppingnya maunya pete gitu bisa.
1: Saya ya kan namanya asal dimakan.
0: Toppingnya pete. Mas, mohon maaf, ini bukan warteg. Ada-ada aja. Tapi pernah enggak dapat customer yang aneh gitu, Mbak, permintaannya?
1: Sejauh ini alhamdulillah masih normal ya.
0: Mungkin kalau saya jadi customernya mungkin yang akan aneh-aneh ya.
1: Harus dimakan di depan saya.
0: Oke, Pak Edi, ditahan dulu karena nanti pukul 11:27 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya, dan pastinya untuk Anda yang mungkin punya beberapa pertanyaan, Anda juga bisa nanti bergabung bersama kami di 0341 404 504 ataupun juga di 081 555 6910 53. Sementara ini untuk Anda yang ingin mencari offline store dari roti embul ini, nanti bakal kita tanyakan lagi ya setelah kami kumandangkan adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jangan kemana-mana pendengar, karena kita masih akan kembali lagi nanti selepas beberapa pariwara berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Deh, masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
2: Gimana sih, kok malah males?
1: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
2: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
1: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
2: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
1: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
3: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magic ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
5: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Jam 11.34 menit waktu Indonesia Barat. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di siang hari ini. Untuk Anda yang sudah mulai beristirahat, jangan lupa makan roti embulnya by dapur ngebul. Saya masih ngobrol bersama dengan Mbak Aini Mufida. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Saya mau tanya nih Mbak, nitip pertanyaan. Oke, donat kok tengahnya nggak bolong? Donatnya tengahnya bolong tadi sudah saya tanyakan. Jual roti yang belum matang juga enggak seperti frozen gitu?
6: Enggak.
5: Oke, iya. Enggak ya Mbak ya?
6: Iya.
5: Atau mungkin next time bakal bikin yang kayak gitu? Iya, siapa tahu ya.
6: Kalau roti sejauh ini saya enggak
5: susah
6: tahu ya.
5: Ya.
6: Kalau di frozen, kalau donat mungkin masih bisa.
5: Oh, kalau donatnya ada enggak yang untuk frozen? Belum.
6: Belum, karena selalu sold out.
5: Oh iya siapa? Saya suka. Ya gak pernah nandon kita, mohon maaf gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya juga sebuah peluang gitu Mbak. Apa gak pengen gitu kira-kira next time itu bikin donat tapi yang dalam bentuk frozen gitu.
6: Iya, doain ya Mas ya kalau gitu.
5: Oh biasanya kalau udah dari sini biasanya langsung ledak.
6: Oh iya iya.
5: Amin.
6: Amin. Berarti saya harus buka itu lowongan.
5: Iya. Nanti saya enggak apa-apa bagian kurir aja buat saya nganter-nganter. Oke, mungkin ada untuk Anda yang mau bergabung boleh ya. Anda bisa bergabung juga. Nah, ini ada yang dananya juga aku telat banget ini nyantel bikin. Oke, siap. Ini assalamualaikum Mas Satrolas Guyonan nyuwun sesekaran gitu Pak. Oke, siap. Yang sudah bergabung terima kasih ya. Oke. Untuk Anda yang mau bertanya lagi boleh ya di 0341404504 atau 081-5591053. Oke, saya balik lagi nih bersama dengan Mbak Aini. Nah, kalau untuk roti ini sendiri Mbak, biasanya ekspirasinya berapa lama?
6: Kalau di ruangan itu sekitar 4-5 hari.
5: 4-5 hari.
6: Ya, karena saya tidak memakai bahan pengawet. Jadi bertahannya hanya di 4-5 hari.
5: Iya sih rata-rata walaupun di minimarket juga segitu rata-rata.
6: Iya.
5: Oke,
6: tapi itu kalau saya tes sendiri, Mas.
5: Oh, karena jadi sebelum dijual memang ada testing ya.
6: Iya, saya tes sendiri begitu.
5: Oke. Nah, kalau untuk roti yang paling selain donat ya. Yang paling cepat
7: lakunya?
6: Embul ini.
7: Embul ya.
6: Bahkan saya sampai kadang nolak. Ya, begitu.
7: Iya. Memang ukurannya segini.
6: Yang mana?
7: Yang embul ini.
6: Iya, betul.
7: Enggak ada yang ukuran. Mbak, saya requestnya kalau ini kan terdiri dari 8 sobek nih. Mbak, saya bikinnya yang 4 sobek aja atau 6 sobek aja gitu.
6: Ada sih yang requestnya yang 4 sobek. Yang maksudnya separuh ini kan 8 ya.
7: Oh, iya.
6: Ada seperti itu.
7: Ada. Itu biasanya buat apa? Souvenir juga atau?
6: Iya, kayaknya buat dibagi-bagi souvenir kayak gitu.
7: Oke. Terus pernah ngirim yang paling jauh? Cuman di Malang-Malang aja?
6: Yang paling jauh di Karangploso sih.
7: Itu udah luar. Luar, luar, luar daerah ya.
6: Iya.
7: Kalau ada pesanan nih Mbak, tiba-tiba ada pesanan, Mbak saya pesen dong, tapi saya standby-nya di Probolinggo gitu ya. Gas juga.
6: Gas gak apa-apa.
7: Gak apa-apa, okay. Yang penting harganya cocok. Bisa datang ke rumah. Kalau cocok berarti bisa lah ya. Pokoknya semuanya bisa dibicarakan gitu ya. Oke. Sejauh ini kalau untuk apa namanya promosinya Mbak, biasanya apa? Dari mulut ke mulut kah? Atau mungkin Mbak apa nitip-nitip ke pusat oleh-oleh dan sebagainya atau bagaimana?
6: Kalau itu belum ya.
7: Belum ya.
6: Sementara ini memang dari mulut ke mulut dan beberapa sosial media.
7: Oke. Dari sosial media itu cukup efektif juga gitu ya.
6: Iya.
7: Oke. Nah, buat Anda yang juga mungkin penasaran, pengen coba, pengen order gitu, karena ternyata untuk roti embul ini bisa buat souvenir kalau kalian mungkin punya hajat nikahan yang sekarang ini mulutan ya kan. Atau mungkin nikahan atau mungkin sunatan, pokoknya hajat apapun bisa.
6: Tahlilan
7: bisa. Mbak, price-nya untuk satu kotak gini berapa?
6: Untuk roti embul yang ini kebetulan saya bawa yang coklat keju mix, butter coklat keju mix, itu di harga 15.000.
7: Segini?
6: Oke. Dan yang ini untuk yang varian abon di harga 18.000.
7: Bedanya?
6: Bedanya kalau abon memang agak pricey. Iya.
7: Gitu. Harga bahan bakunya memang ya.
6: Iya.
7: Oke. Kalau ada yang pesen, Mbak, saya pesen dalam jumlah sekian 100 pack. Tapi saya maunya yang enggak usah pakai topping gitu. Harganya pasti beda ya?
6: Beda.
7: Oke. Dan itu jangka waktunya kurang lebih pesennya sampai posisi matang kurang lebih sekitar 2 hari. 2 hari aja bisa.
6: 2 hari aja bisa. Tapi kalau saya sarankan sih kalau pesen
7: jangan mepet.
6: Betul. Karena sudah ada beberapa orderan yang masuk juga.
7: Jadi kalau minimal Anda mau punya acara buat Senin depan, minimal Senin ini ndang pesen.
6: Betul. Karena ini penjualnya memang agak sombong ya.
7: Bukan agak sombong, penjualnya keteteran ya akibat orderan regulernya gitu.
6: Iya. Kalau ada orderan ya Mas, kadang kan kita ada lebihan tuh. Itu aja saya share aja nggak nyampe semenit udah close lagi. Makanya teman-teman itu niat nggak sih jualan?
7: Iya, betul. Kan repot ya Mbak ya. Kita mau bikin banyak. Kenapa sampai sekarang itu masih PO aja? Karena mungkin kadang ya tenaga. Udah PO aja itu tenaganya udah sangat kurang sekali kadang. Oke. Jadi buat Anda yang mau pesan langsung aja nanti kita ada nggak sih Mbak akun Instagramnya, Facebooknya atau TikToknya mungkin?
6: Kalau di Instagram sama roti embul Instagramnya, ketik aja roti embul nanti
7: langsung keluar. Oke. Ini kata-kata embul sih dulunya dari mana?
6: Embul itu kata-katanya karena rotinya menul-menul ya.
7: Bukan mumbul-mumbul.
6: Dulu sih yang bikin menul-menul. Untungnya sekarang enggak menul-menul.
7: Oh, sekarang enggak menul-menul ya. Iya. Ini berarti hanya tinggal namanya aja gitu ya. Oke. Tapi kalau dari sosial media, berarti setiap hari kalau mau ada apa gitu selalu di share sosial media, termasuk PO-nya juga di sosial media.
6: Enggak, kalau sekarang sih alhamdulillah sosial media memang update enggak, tapi enggak setiap hari. Alhamdulillah sekarang itu customer lebih banyak tahu dari mulut ke mulut sepertinya.
7: Oke. Berarti memang udah langganan gitu.
6: Iya, benar. Sepertinya saya juga enggak terlalu mengurusi sosial media, alhamdulillah. Orderan ada.
7: Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, Roti Mbul sudah mulai dikenal tanpa harus pakai sosial media. Tapi emang benar sih, Mbak. Biasanya barang yang premium tuh enggak perlu dipromosikan. Iya. Udah orang banyak yang tahu, iya. Tapi yang namanya promosi itu juga penting. Termasuk datang ke RRI ini bagian dari untuk mengembangkan usaha. Hanya tiba-tiba tak datang tawaran, Mbak, nggak pengen bikin offline store, Mbak. Rumah saya ini dekat keramaian, terasnya nganggur, mungkin bisa dibuat store-nya gitu. Tiba-tiba apakah itu akan di oke, baik gitu atau bagaimana?
6: Tentu oke gitu. Monggo silakan.
7: Oke. Nah, ini ada yang nanya dari Bu Sri Purnama yang ada di kawasan Kendal Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Togan. Waduh. Tolong panjenengan paringi alamat lan nomor HP nipun, matur nuwun. Nah, ini Bu Sri Purnama ini sering ada kegiatan-kegiatan. Oh, iya, Jadi mungkin nanti bisa menghubungi. Oke, silakan mungkin bisa di-share, Mbak, sosial media, nomor handphone kalau mau pesan, apakah nanti bisa di kirim atau bagaimana, minimal order harus berapa untuk free ongkir, monggo silakan.
6: Oh iya. Untuk yang ingin mencoba Roti Empul bisa pesan langsung ke nomor 089 5153 81180. Seperti itu.
7: Oke, terus
6: untuk sosial medianya bisa langsung ketik aja di Instagram di Roti Embul, di TikToknya sama Roti Embul juga. Tapi untuk fast responnya bisa langsung menghubungi ke nomor itu.
7: Oke.
6: Seperti itu.
7: Siap.
6: Untuk
7: siap.
6: Minimal order sih. Kalau untuk pengiriman 10 bisa, 8 Malang, bisa.
7: Kota Malang masih kejangkau lah ya.
6: Iya, benar gitu.
7: Okay. Silakan monggo Bu Sri Purnomo ya, mungkin nanti berminat mau ada hajatan apa, karena Bu Sri Purnomo ini kan apa putra-putrinya banyak, terus sudah jadi orang semua. Biasanya kalau ngumpul di sana kan pasti butuh camilan. Okay. Kayaknya Roti Embul ini bisa menjadi sebuah alternatif, kata Bu.
6: Iya, istri saya tunggu orderannya ya, Bu.
7: Oke. Oke. Oke, oke, oke. Mbak, kalau nih tiba-tiba ada yang pesan banyak, tapi Mbak, saya mau pesan tapi enggak usah dibungkus karena saya mau membungkus sendiri.
6: Bisa, boleh itu bisa dibicarakan. Kan kita saling tolong menolong.
7: Betul sekali. Seperti Ira ini juga sering menolong saya ya, Ir. Ya, makasih ya, Ir. Ya, sangat luar biasa sekali. Oke, ada mungkin pertanyaan lagi, monggo silakan ya, bisa langsung diketik aja di line WhatsApp kita 081-5569-1053 ataupun juga di 081-0341-404-504. Ini sudah ada bagaimana menjaga kualitas roti di tengah perubahan cuaca Malang akhir-akhir ini. Nah, cara menjaga nih, Mbak. Ini lebih ke tips kayaknya. Ini ada Alfian yang ada di kawasan Dinoyo nih, takoknya.
6: Untuk yang apa ini? Maksudnya untuk
7: menjaga kualitas rotinya sendiri itu loh.
6: Kalau saya ya, ini saya bungkus plastik.
7: Enggak langsung dari kotak berarti ya. Jadi ada plastik baru dimasukin kotak gitu.
6: Karena kan cuacanya kan kadang kering.
7: Betul.
6: Kadang itu untuk mempengaruhi supaya tetap lembut.
7: Karena memang kalau roti itu berpengaruh sekali ya. Cuaca itu sangat mempengaruhi ya, Mbak.
6: Iya, betul sangat mempengaruhi sekali. Kadang orang yang pesan itu saya tanya dulu untuk apa gitu. Kalau memang untuk acara hajatan atau apa kan enggak langsung dimakan.
7: Betul.
6: Jadi saya kemas, saya tambahin dengan plastik. Tapi ada juga customer yang enggak usah dibungkus pakai plastik, langsung masuk kotak aja bisa.
7: Jadi tergantung.
6: Cuma tetap saya tanya dulu untuk acaranya untuk apa gitu. Jadi kalau memang saya sarankan pakai plastik aja biar lebih aman kayak gitu.
7: Oke. Siap.
6: Karena kalau kelembapan tidak dijaga pun juga cepat berjamur.
7: Cepat berjamur, terus kemudian kadang kering juga jadinya ya, Mbak ya. Oke, seperti itu ya. Semoga informasi yang sudah disampaikan sama Mbak ini yang merupakan owner dari Rotimbul Dapur Ngebul ini bisa diterima. Dan buat Anda yang mau order tadi sudah disebutin juga, atau mungkin kalau tadi Anda sempat tidak menyimak, aduh pengen ordernya gimana, bisa langsung follow Instagramnya di Roti Embul, atau juga nanti bisa tonton tayangan ini melalui YouTube channel dari RRI Malang Official, ya kan? Oke, terima kasih sekali lagi buat Mbak ini yang hari ini udah mampir, udah ngobrol-ngobrol banyak terkait dari produknya. Semoga produknya semakin bisa dikenal ya, orderannya semakin berlimpah.
6: Amin, amin.
7: Ya kan? Nanti kalau sudah berlimpah, jangan lupa mampir lagi ke sini ya.
6: Oke, saya tunggu undangannya.
7: Oke, Mbak, selain donat, nih kira-kira yang mau dibikin lagi apa ke depan?
6: Mau bikin apa ya?
7: Frozen mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya.
6: Iya.
7: Tapi yang memang kayak roti gitu ya. Oke. Kalau offline store sementara masih belum kepikiran.
6: Sementara masih belum kepikiran karena kurang tenaga juga. Dan
7: anak kecil ini masih butuh diantar sekolahnya ya.
6: Benar.
7: Itu jadi satu alasan juga ya.
6: Benar.
7: Oke deh. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Eni. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, ada Bu Sri Purnomo, ada Mas Alfian dari Dinoyo tadi yang sudah bergabung. Mungkin Ira mau tanya, Ir. Dia kaget dia. Tadi kan dari tadi saya yang sudah nanya. Mbak Ira enggak pengin Mbak Aini enggak pengin nanya saya gitu.
6: Nanya apa ya?
7: Nanya itu kayaknya Mas yang paling berminat donat. Saya langsung bilang donat. Donatnya kayak enak banget ya.
6: Loh, nah, rotimbulnya harus dicoba.
7: Oh ya, rotimbulnya juga harus dicoba, donatnya harus dicoba, terus pokoknya semuanya deh ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Terakhir, Mbak, pesan buat pendengar atau mungkin mau promosiin untuk usahanya, silakan lihat ke kamera.
6: Iya. Untuk yang mau order, silakan menghubungi nomor yang sudah saya sebutkan, dan insya Allah dengan harganya yang masih terjangkau tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng.
7: Oke.
6: Seperti itu.
7: Baik, terima kasih Mbak Aini hari ini sudah ngobrol bersama dengan saya, sudah juga membagikan tips. Semoga usahanya Rotimbul makin dikenal, makin jaya.
6: Amin.
7: Makin banyak pelanggannya. Amin. Ya kan, bisa membuka untuk offline store-nya juga.
6: Terima
7: ya
6: kasih,
7: kan.
6: Mas.
7: Dan saya juga harus segera pamit karena sudah jam 11.50 menit waktu Indonesia Barat. Dari Cari Panggung 58 Malang, saya Taufik Nismun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Bilahi Taufik wal Hidayah warida wainaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perannya terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersatu.

0: mewarnai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Pendengar belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

0: sih di tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, lurus kanan ya, nak.
0: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Loh,
0: kok salah?
3: Loh,
0: kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
4: Iklan lain. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami jam 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih matur nuwun untuk Bu Sri Purnomo, makasih juga untuk Puleha, Bu Sri Utami, Pak Jono, Bu Pandan, semuanya pokoknya matur nuwun.
2: Tidak
4: lupa saya ucapkan matur nuwun lan matur nuwun sing sik ngrungokno. Pukul 13 nanti kita akan bergabung dengan program 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Kali ini ada satu gending yang akan saya hadirkan dari gending DDT 64 Kudangan, spesial kangge panjenengan sedaya niki dulur.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas

wah kayak si nonton. Montor muluk mulak malik aku ndelok ke tatap lawang. Tak rewangi nyungsang jempalik sebab belani anak wong dodol Pak Uwan. Pokoke neriman. Yo opo rek iso koyo kotekan.

Pendengar, saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami bergabung dengan program 4 Radio Republik Indonesia Jakarta untuk tentunya mengikuti rangkaian Suara Budaya Nusantara yang akan disiarkan secara langsung dari Radio Republik Indonesia Jakarta. Dan di kesempatan siang hari ini, tak lupa juga saya ucapkan selamat siang untuk Anda yang tengah beristirahat, untuk Anda yang tengah beraktivitas, sembari tentunya menikmati sajian dari Radio Republik Indonesia Malang. Kali ini di Suara Budaya Nusantara kita juga akan mengambil tema yang luar biasa. Ini spesial di hari ini atau di hari Senin di tanggal 14 September nih. Di tanggal 14 September ini kita juga punya tema yang cukup luar biasa. Kami juga mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semuanya yang hari ini juga masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Program 4 Malang. Kami akan relay dari RRI Jakarta dan juga RRI Manado dengan tema pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Bersama dengan narasumber kita ada Gerard Belt Tiwon yang merupakan penggiat budaya di daerah Manado. Bersama dengan host kita hari ini ada

0: Jo Aditya dan juga Joyce Wanda Nia. Dan dari studio RRI Jalan Jadi Bangkung, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dan abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran dari jaringan Perempat Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI juga pendengar Perempat ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Perempat Manado dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Perempat Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat di studionya Perempat Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gera Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gera. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak masih maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Perempat Manado supaya nanti pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Perempat Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perempat pemirsa RRI di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Perempat. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa ini sudah medio, ini sudah medio medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh,
3: kalau di Manado.
2: Kayak ya, cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini, Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Oke, okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Iya.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa?
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
3: 30 detik.
2: Itu cepet lah kalau sana ya, diutak-utik nyampe deh. Jadi okay. Iya.
3: Sembari-sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama,
2: ngapain
3: kasih percayaan begituan.
2: Bang Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan kita habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, alam
2: betul,
3: dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan ya, karena bisa. Memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
2: coba?
3: Sudah,
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, okay, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja
2: Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau
2: betul.
3: Di Manado.
2: Silakan.
3: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Menjawab dari pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau Jaringan Masyarakat Adat Asia untuk Industri Ekstraktif dan Energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi. Ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah soalnya kalau di sini. Ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
3: tidak ada pemicu, ya
4: ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
3: jadi kalau, tetap ada akibat karena
4: ada ulama manusia,
3: ada ulama manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Okay, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi dan
3: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu, bisa capeo, ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum, itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong pakai baju adat, bicara pakai dorong bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh, iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kaget.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga, mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
3: Simpul.
4: Ciri, ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan. Itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
3: Oh, tidak bisa sembarang ya?
4: Bisa sembarang.
3: Oh, karena dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
4: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Oh,
4: misalkan
3: oh belum menikah.
4: Belum menikah.
3: Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat. Atau tokoh lah.
3: Oh, tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
4: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini. Gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang dolar sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya, jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke apa ke istilah yang kedua yang menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo, dari Kak Jo juga Wantania, misalkan itu ada, ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai.
3: Oh, turun-temurun. Sampai juga. Kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Oh, sampai marga itu selesai. Sampai marga
4: itu habis, atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupa yang istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif dikelola, yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
3: Iya, bisa kembali lagi.
4: Bisa kembali lagi. Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu, orang dia bilang sawukau atau jerame. Nah, kalau sawukau atau jerame itu, kalau tadi rekat, paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah, kalau jerame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu, orang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jerame atau sawukau ini, orang-orang itu nggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
3: Oke.
4: Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu, dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
4: Kalau itu kan kita dijaga bicara turun. Dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang, mungkin tanah pasir ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan, sampai itu kan bisa mati marganya.
4: Hilang farm.
3: Sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar perempuan. Karena di sini juga ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempuan FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat, masih barengan Ayu Joritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
1: Belum.
0: Belum ada. Baiklah.
1: Mungkin Jakarta ya. Ada.
0: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
1: Ya
0: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
2: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
1: sistem perbintangan
2: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya, kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orangnya, kalau mungkin bahasa Indonesia, Pleiades itu kan, atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
1: Bulan.
2: Jadi orang lain itu fase-fase bulan itu.
1: Bulan kalender apa bulan di langit?
2: Bulan di langit. Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon, nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan, khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru, orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama, kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan, ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan, banyak, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin-mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu, si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
1: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuma dari pengalaman saja?
2: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
1: Kalau saya, yang saya tahu, bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
2: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa, keong itu pasir semua itu.
1: Oh begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
0: Pertanyaan keduanya
1: yang ada kalender event nasional.
0: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
1: Nah, yang pengucapan syukur mungkin
2: pengucapan,
1: ya.
2: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan sebagai orang bentuk syukur. Nah kalau orang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, Kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu orang itu nomaden, karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, okay, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
1: kelak boleh
2: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
1: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
0: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
1: pengucapan syukur. Thanksgiving.
0: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
1: Ini barangkali kita punya penelpon.
0: Boleh, boleh, boleh. Boleh kita angkat.
1: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
0: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
1: Iya. Yeah. Gerat.
2: Gerat, Kak.
1: Ya. Kelestarian alam. Iya, betul. Betul.
0: Iya, Cegu.
1: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
0: Langsung jawab dulu aja.
1: Iya, silakan Kak Gerak.
2: Makasih Ibu Cikgu.
1: Cikgu Ria, iya. Cikgu Ria. Dan Jakarta.
2: Oh, dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan orang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang sukurang orang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado, sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bilang, ini kalau tak bakar ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
1: Masih kurang.
2: Sehingga ya orang, kalau normatifnya kan orang perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimak itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran juga reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
1: Oke. Jadi kira-kira itu. Jadi lempar puntung sembarang itu apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya? Kak Gira?
2: Budaya yang enggak bagus.
0: Iya. Oke. Siap. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
3: Iya, saya langsung ke Kak Yosi.
0: Kak Joyce.
3: Iya. Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Joyce.
1: Selamat siang. Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
3: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Maluku Tengah, Pulau Seram.
3: Ya.
1: Oke, silakan.
3: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Gerat.
2: Ya.
3: Ya.
1: Silakan Caca Ayu.
3: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu, untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Oh iya, mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerat.
1: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
2: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, tidak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, ada praktek kalau orang bilang kan kesepinggir hujan tuh kalau di sini kan, sehingga
1: dari pindahkan tempat hujannya.
2: Makanya kan orang sebenarnya tidak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang Peula ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu. Sehingga, dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan, sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
1: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
2: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turun bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
1: fisik.
2: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
1: Yeah.
2: Contoh itu kalau orang Mapalus toh itu, atau di daerah Tontemon, orang Baku Sembong, ketika orang nyanda balas ini orang, itu koma sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warung Bunga itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badanan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nggak ada yang mau bercerita akan. Misalkan
1: masih ada ya?
2: Masih ada bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari ini hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
1: Betul, berpengaruh.
2: Berpengaruh sampai juga. Makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
1: Oke. Saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
0: Boleh.
1: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu, begitu.
0: Oke. Iya itu ya. Apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya?
1: Mau mencuri?
0: Itu ada. Itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
1: Iya.
0: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu?
2: Oke, untuk pertanyaan pertama ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu biasa kan mayoritas Kristen. Nah kalau
1: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung masalah.
2: Kalau dalam sistem cara orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1-12 gitu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau nggak dulu pakai otak dan
1: pakai hikmat
2: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ya. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
1: ego,
2: semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
1: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam agar alam juga balik menghargai kita seperti itu Bang Jo.
0: Jadi rusak-rusak ya.
1: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
0: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
1: Betul.
0: Kak Julius dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan?
2: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau kalau nenek dulu mengajarkan satu satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Bilang, oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat apa nenek itu, dia cuma tertawa secara sinis. Itu saya bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir, kok Oma ini siapa ini kan? Terus kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
1: Kasih tahu sebenarnya.
2: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga, maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut dan semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak nah bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma, ibarat kalau orang Arab itu cuma malentik. Cuma masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri, keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit. Gitu.
1: Oh iya. Nah, kalau ini begitu masuk, keluar masuk lagi. Nggak ada transit. Nah,
2: sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
1: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa, jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
0: Oke, betul. Ya biar nanti apa namanya? Ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya apa namanya menghargai makanan.
1: Betul.
0: Ya terus juga
1: jangan food waste.
0: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur betul. Juga kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
1: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
0: Jelambar itu di Grogol dekat dekat sini. dekat RRI sih.
1: Oh begitu.
0: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Kalau kita kan
1: ya buat yang
0: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
1: Oke, baik.
0: Gitu Kak Jo. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
1: Sering sih ke sana?
0: Oh iya.
1: Ke Diklat.
0: Oh, ke Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
1: Siap.
0: Iya, Kak Jo, sini kayak kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
1: Iya, tapi waktu yang membatasi.
0: Betul.
1: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
2: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
1: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa.
0: Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu. Betul. Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
1: karena kita
0: itu.
1: Kita saling terikat begitu ya, kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
0: Betul, itu dia. Kita
2: punya pikiran.
1: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
0: dan punya akal, itu dia.
1: Iya. Ya.
0: Siap, Kak Gerard, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.

Toto Enggal ing pas jam sekawan wulan. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

dikenal sebagai salah satu penyangga utama Jakarta dan termasuk kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 4.000 perusahaan. Wilayah ini juga memiliki perpaduan budaya Sunda dan Betawi yang kental, salah satunya yaitu Tari Topeng Bekasi. Pertunjukan ini menggabungkan tarian, iringan musik tradisional,

berbagai destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya yaitu Pantai Muara Gembong yang terletak di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Destinasi ini menawarkan wisata pesisir yang tenang dengan perpaduan hutan bakau dan kehidupan nelayan. Di sini, Anda dapat menyewa perahu untuk menyusuri kawasan hutan bakau yang asri.

saatnya kita mencicipi makanan khas Bekasi, salah satunya yaitu Soto Bekasi. Hidangan ini merujuk pada varian Soto Betawi yang populer di wilayah Bekasi. Memiliki tekstur kuah santan kental yang gurih, kaya rempah, serta isian daging sapi, jeroan, tahu, dan kentang Mustafa. Kuliner ini sering disajikan bersama mie, sambal pedas, dan perasan jeruk nipis.

telah berkeliling dan mencoba makanan khas Bekasi, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu oleh-oleh yang paling terkenal adalah kue akar kelapa. Camilan tradisional Betawi khas Bekasi ini berbentuk

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

itulah sekilas mengenai Kabupaten Bekasi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara.

0: Hari pertama di sekolah.
1: Senang bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak bunda?
1: Bukan begitu bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Mendemonstrasikan dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan

Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elettra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, pelatih Arema FC Marco Santos kecewa timnya gagal mempertahankan keunggulan setelah bermain imbang 3-3 melawan PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026-2027 Minggu 13 September 2026. Arema sempat unggul 3-1 namun PSM mampu mencetak 2 gol balasan hingga pertandingan berakhir tanpa kemenangan. Marcos menilai nih, hasil tersebut terjadi akibat kesalahan timnya sendiri. Ia mengaku telah menegur para pemain karena Arema harusnya tidak kehilangan keunggulan ketika sudah berada dalam posisi unggul 2 gol. Pelatih asal Brazil itu tetap memberikan kredit kepada PSM yang tidak menyerah sepanjang pertandingan. Menurutnya tim tuan rumah merupakan tim bagus dan terlatih dengan baik. Namun Marcos menegaskan Arema seharusnya mampu mengamankan kemenangan. Ia menyesalkan 2 gol yang bersarang setelah timnya unggul 3-1. Selain itu Marcos juga menyinggung satu insiden terhadap Gabi di kotak penalti PSM. Menurutnya wasit atau perangkat VAR seharusnya dapat mengambil tanggung jawab untuk meninjau kemungkinan pelanggaran tersebut. Meski demikian, ia tidak menjadikan insiden tersebut sebagai alasan utama hasil imbang. Marcos menilai Arema memiliki peluang untuk menyelesaikan pertandingan lebih cepat dengan mencetak gol keempat. Dalam laga tersebut, Arema memang menerapkan permainan transisi. Strategi ini disiapkan setelah Marcos memperkirakan PSM akan melakukan perubahan dengan memasukkan lebih banyak pemain penyerang. Marcos mengatakan kegagalan mencetak gol keempat kemudian diikuti menurunnya konsentrasi tim. Arema akhirnya dihukum dengan 2 gol balasan sehingga kemenangan yang sudah berada di depan mata berubah menjadi hasil imbang.
0: Kapten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 16.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampilkan

0: di usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Oke, seperti biasa setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga kurang lebih 2 jam ke depan Anda bisa menyimak sajian Goyang Senggol. Makin digoyang makin nasib. Oke, saya Haji Santoso yang menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang suka dengan tembang-tembang dangdut, lagu-lagu dangdut, Anda bisa bergabung di 404504 atau di WhatsApp 0815961053.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 saudara pendengar, Obati Rinduku. Telah diluncurkan dan membawa kita di menit ke-29 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung aja yang ingin bergabung di kesempatan hari ini, di edisi hari Senin 14 September 2026. Dan untuk cuaca hari ini kayaknya, aduh, panas ya. Karena kita masih ada di musim kemarau dan ditambah lagi beberapa hari ini angin lumayan kencang untuk area Malang Raya. Jadi untuk Anda yang ya mungkin sedang berada dalam perjalanan ya, yang menggunakan kendaraan, ya ini agak berhati-hati karena ya itu tadi angin kencang ini banyak menyebabkan ranting atau pohon tumbang. Baik, di line telepon dan WhatsApp Aji buka untuk ada semuanya. Goyang Senggol.
1: Halo. Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Oke, dari Bang Nasrun di Sulteng ya. Gimana kabarnya Bang Nasrun?
1: Iya, alhamdulillah sama kita, Bang. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Amin. Di sana gimana cuaca nih?
1: Kalau cuaca panas, Bang.
0: Wah, sama sih juga panas. Oke, tapi
1: ini panas.
0: Panasnya
1: di Indonesia ini panasnya, Bang.
0: Benar sekali. Dan harus di itu agak hati-hati ya, kalau apa namanya panas gini sering apa terjadi kebakaran ya.
1: Iya. Ya di mana-mana ini banyak kebakaran,
0: Bang. Iya, benar banget. Oke deh, mau denger lagu apa nih, Bang Nasrun?
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Yang apa nih?
1: Takdir.
0: Apa?
1: Tak direstui.
0: Oke, tak direstui. Ya cari yang lain.
1: Iya.
0: Oke deh. Ah, cari yang lain. Gak usah.
1: Banyak kan?
0: Masih banyak. Gak usah apa namanya. Ya kecewa boleh 1-2 hari.
1: Tapi ya, kita kira-kira kena ada kecewa
0: banyak. Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Tak direstui dari Imam. Udah siap. Buat siapa aja nih lagunya, silakan.
1: Pertama-tama Bang laginya sambut tugas. Saya selalu ya bersama keluarga di rumah. Sama kurunya hari malam bertugas. Selamat sore, selamat penyakitasnya. Saya selalu salam satu hati semuanya. Semuanya lah. Sambut kocol di Kota Malang. Kota Malang ya. Salam jabat terhati hati. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun mengawali telepon untuk edisi hari ini ya. Terima kasih. Di belakangnya Bang Nasrun ada siapa ini? Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol.
0: Makin digoyang, makin asik.
2: Gimana kabarnya Mas Haji?
0: Alhamdulillah sumuk. Panas banget.
2: Oh, sumuk. Iya, enggak ketemu ya Mas Haji. Aku kapan kemarin ke sana itu?
0: Oh iya, mohon maaf ya lagi apa namanya agak
2: sibuk.
0: Repot.
2: Iya. Dan aku juga bilang ke Mas Taufik, kok kapan hari ketemu Mas Taufik? Katanya ini ya lagi barusan pulang ya katanya ya.
0: Iya, nganter istri pulang waktu itu kan. Jadi namanya?
2: Iya.
0: Kurang enak badan.
2: Kurang enak badan.
0: Jadi pulang cepat.
2: Perubahan cuaca ya.
0: Benar. Jadi langsung pulang cepet ya. Cuman ketemu sama Bu Sri Bu Utami.
2: Iya.
0: Ketemu Bu Utami.
2: Bu Utami dan kayaknya Bu Utami udah tahu ekspresinya Mas Faris itu yang digolei mulai dari awal datang kayaknya Mas Haji gitu.
0: Tapi kalau juga ketemu sama teman-teman yang lain ada Mas Ari ya kan?
2: Iya ketemu sih Mas Ari. Cuman kalau Mas Arga kebetulan lagi apa bawain acaranya kan?
0: Tuh lagi di depan ya. Lagi MC.
2: Di depan ya. Dan aku kayaknya di lokasi deh Mas Ari di gedungnya.
0: Iya di dalam.
2: Di lokasi. Di gedung ya di dalam. Jadi aku kayaknya ya apa kata yang nganter gitu. Cuman kebetulan aku ngobrol-ngobrol sama Bu Sri Utami, akhirnya langsung disuruh ke studio gitu. Habis di WA-kan sama Mas Taufik gitu.
0: Oh gitu.
2: Salam.
0: Oke deh.
2: Saya on air, Mbak.
0: Oke.
2: Oke, Mas Haji. Tak langsung request
0: siap, siap,
2: dulu
0: siap,
2: ya.
0: Siap, siap, siap. Sorry ya kemarin ya.
2: Mbak.
0: Oh gitu
2: ya, siapa? Nah, nanti mudah-mudahan next time bisa ketemu ya Mas ya. Oke, ini coba lagu barunya Dara Ayu ya. Judulnya Mutiara.
0: Oke.
2: Oke wes, salamnya buat Mas Adi Santoso ya spesialnya ya.
0: Nah gitu ah.
2: Nanti cerita-ceritanya di warung gaul aja ya. Okay. Nanti biar durasinya enggak panjang ya.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris yang ada di Batu sana. Ya, oke. Okay. Ya, kemarin juga terima kasih sudah menyempatkan hadir ya di ulang tahun RRI. Ada Bu Utami juga. Ya belum enggak sempat ketemu karena ya saya lagi agak ada sesuatu ya pas hari itu. Goyang senggol.
3: Goyang senggol,
0: makin digoyang makin asik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana kabar
3: mendung, ya,
0: mendung, masa mendung?
3: Iya,
0: panas mendung. Sih. Panas tapi.
3: Di sini mendung.
0: Oh, mendung.
3: Ya.
0: Moga-moga ada hujan ya.
3: Iya.
0: Karena panasnya
3: supaya ampun. Tidak bakaran.
0: Iya, ini dengar-dengar di Gunung Kawi juga
3: Gunung Panderman, Gunung Buta.
0: Nah, iya. Eh, Panderman.
3: Iya, di sebelahnya.
0: Oke, memang kalau apa ya?
3: Gunung Buta namanya.
0: Wah, gunungnya Pak Ismoyo.
3: Kamelok-melok.
0: Iya, yang punya gunung ya, Pak Ismoyo.
3: Okay. Iya.
0: Oh, denger lagu apa ini?
3: Lagunya Cukup Sekali.
0: Cukup Sekali dari Bung Haji.
3: Nggih. Idalah Ela.
0: Oh, Idalah Ela. Oke deh. Siap, salamnya buat siapa?
3: Mas salam. Tadi Pak Aris ya, Mas Aris. Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, ada Bunda Riatin. Ada Pak Eko, ada Pak Bambang, Pak Ismoyo, ada Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Widi, Pak Widi, ada Kang Grandung, ada Bu Tati Lahor, Bunda Sumiatur, ada Ibu Sati Ah yang ada di Singosari, ada Pak Sari, iya, ada Pak Suranto, ada Pak Irfan yang ada di Bandung. Udah buat semuanya Mas Haji.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Matur nuwun, terima kasih Bu.
3: Mas Haji selalu.
0: Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bu Pandan. Tak direstui dari Imam S. Arifin, dilanjutkan Mutiara dan juga ada Cukup Sekali.

0: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Biasa gawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
2: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
3: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
4: Wa itu mage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Abdi sarang warga lainnya, Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso. Oke, di menit ke-52 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, langsung aja Haji buka di 404504 atau di WhatsApp 081-556-91053. Masih berebut nih ya. Oke, antara siapa ini? Tante Mbak Titi dan juga Bunda Rihatin. Goyang senggol. Halo.
1: Digoyang makin asik.
0: Nah, rebutan uang loro ya, jelas kalah Bunda Rihatin.
1: Langsung disenggol. Oh, gimana kena senggolanku, kena sebulan kue mencelat.
0: Lah iya. Rebutane yo karo Titik yo kalah Tintin.
1: Nah iya, rebutan
0: salah
1: aku, rebutan.
0: Salah anu, salah
1: apa? Rebutan iki kan wong turen.
0: Cilik-cilik.
1: Permanuk, cilik-cilik. Karo aku
0: rebutan. Wis sakmene aku e minggir kok.
1: Wis kene iki mau ngalah.
0: Lah, kan iki sakmene mau ngalah.
1: Aku jam paling sawan nang lek rebutan ngono iku Mas Haji. Hah? Wis pokoke iya. Dalam panggilan lain wis terus ayo wis kuat-kuatan.
0: Wala, yo ya ngalah ta. Oh, ki ono Bunda Rihatin ndak ngalah dhisik aku.
1: Oka, tidak ada kata mengalah untukku.
0: Oke, mau denger lagu apa iki?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Sing srek nang ati ngono.
0: Hm? Apa?
1: Sing srek nang ati.
0: Sing srek nang ati ku apa? Lagi
1: duwek.
0: Hah, duwek. Nek yo lek iku gak srek nang atine sampean tok koyo kabeh wong lho iku.
1: Oh, kabeh aku iku.
0: Oh,
1: koyo. Berarti ge rebutan nang.
0: Nah, ge rebutan. Aku dhewe heran kertas ge rebutan ya.
1: Julai ya, padahal, kok apa-apa golek iku.
0: Iya, padahal iku lho.
1: Mbok wis aja melok golek tak golekane dhewe.
0: Lah kok nyimut sampean dhewe ngono karepe. Lah iya padha golek iku.
1: Mabuk duit ae penak.
0: Mabuk mabuk mabuk duit wes.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kayane cocok.
0: Oke.
1: Kan ngantuk-ngantuk ngene iki karo liar-liar ngono.
0: Ambil bayangne ya.
1: Heeh, bayangno piye teko.
0: Begitu tangi ora enek.
1: Tengono godhong-godhong.
0: Tengono godhong sumpek malan. Oke, mabuk duit buat siapa iki lagune?
1: Kanggo kabeh. Aduh, jambuku krowok-krowok Mas Haji.
0: Nah, kenapa?
1: Wis telat.
0: Kalah mbek codot ta?
1: Oh, ai. Lho, lha iku sing anu wis mbak kabeh.
0: Oh, jaman saiki apa ya, tanduran atau wit-witan atau buah-buahan itu anu ya nggak kayak biyen, maksudnya nek biyen itu wah gak sampai mateng wis
1: entek
0: wis kan
1: lek saiki
0: wis sampai mateng
1: sampai
0: goreng nek sing jupuk iki bocah-bocah ya
1: ora sing ngotek
0: tidak punya jiwa petualang ya.
1: Nah mangkane masa ya jeruk barang iki kadang sampai kuning-kuning
0: ngono ya sampai utuh
1: wis tak wis tak pek, no wis tak dekek meja.
0: Utuh ya.
1: Enggak ditolehi.
0: Lha lha iya utuh ya an.
1: Iya. Heran kok ya an.
0: Enggak ya enggak koyo jaman kita biyen aja koyo sampai apa jenenge? Mateng ya sik mentah ae wis di hajar
1: bre. Lha iya biyen kan jambu jambu apa jenenge ya jambu krekel iki lho Mas Haji sing iku kan aku iki duwe wite gede ngene ya. Wah, lek ndengak-ndengak sampai gawe genter gitu.
0: Lha iya. Bisa iki wis dijiarkan ya ne. Ya memang beda ya, beda zaman ya. Kakek kita dulu.
1: Lidahe wis berbeda.
0: Kadang wis ditukokno. Ditukokno lho gak diapa-apakno. Gak disentuh sama sekali. Padahal kita belikan.
1: Lah saiki ono ciplu ana ono apa ranti sing ireng-ireng barang ngono iku. Iki lho enak. Ngono.
0: Ngene ngono to ya.
1: Lah iya kan biasanya kalau wit apa jenenge salam iku buah salam iku lho. Kan kayak juwet to lek mateng. Ngono dikangeni liki wis.
0: Ya wis mencep tok. Lah iya, ya memang beda. Awake dhewe biyen wis ora enek buah sing kebuang ya. Tidak ada mubazir.
1: Ora ono wis. Apa meneh lek posoan.
0: Wah, wis.
1: Oh, ya mene iki wis nglompok kabeh.
0: Lah iya. Andane. Ya.
1: Buah opo ae? Lah saiki lho manggis iku lho diundhuhno manggis iki. Ya iya sampe gledek sampe atas gak ono sing ngono.
0: Ono sing duwe greget
1: gawe. Lah padahal aku biyen nih lek jenenge ngono manggis iku wae gak usah mudun. Sing mudun kulite tok.
0: Kulite tok, iya, pemane lek apa kancane di ngisor dicupukno. Oke, ngono ya. Wis didukur entek sing sing mudun iku mek wis.
1: Kulite tok, kene munggahno kulite tok sing mudun. Saiki wis dekat di meja di ngarepe lek gak anu
0: aman gak
1: ana sebu ngono.
0: Lah iya. Aman lek ana lek kalau sing ngoncekno ya ora dikreken.
1: Iya, anjene. Wis ya ngono iku.
0: Lah iya
1: memang. Mangane sing tuwa-tuwa ngene ya seneng karo saingane.
0: Karo saingane gak kaya jaban biyen ngono ya.
1: Lah iya, saiki kan buahnya aman kabeh dadi ana saingane tenang ae.
0: Codot bareng seweneng saiki. Ora nek saingane gak kaya biyen ngono.
1: Iya.
0: Bahagia deh Bu. Makane lemu-lemu saiki. Codote. Codote sing lemu-lemu.
1: Lah wong lek iku mesti anu ku jambune sampe krowok iku kok ora dipeki. Iya iya.
0: Nek ngono do iya iya.
1: Iya
0: iya. Oke.
1: Oke. Terima kasih lagunya.
0: Matur nuwun, ditunggu lagunya. Siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Titi yang dari Wagir sana ya. Oke, lagunya Mabuk Geduit. Oke. Terus Bunda Riati Nima Sayu Kusmaning Dewiati, lagunya Begadang. Oke, ditunggu. Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Terima kasih.

0: 0804 atau WhatsApp di kesempatan sore hari ini. Memang cuaca untuk hari ini atau dari kemarin ya, wah, panasnya lumayan. Jadi tetap harus jaga kesehatan ya, jangan sampai kita terkena sakit tentunya ya. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol, mati digoyang, makin
0: asik. Bu Sri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, ragi pilek watuk.
0: Pengoten ya.
1: Nggih.
0: Sampun minum obat. Nopo di nopo di jarke wae make sehat-sehat piyambak nopo ter.
1: Di jarne mae tambah.
0: Tambah parah. Lagi tambah parah iki.
1: Nggih.
0: Nggih hawane rada mboten mati sik kaya coba njen Bu nggih.
1: Nggih bentar kalian sangat... angin ya
0: ten mriki. Nggih nah. Matur nuwun oke. Nggih angin itu yang bikin bahaya itu anginnya.
1: Masa cikula tak nyuwun kembang rindu ya.
0: Rindu oke siap. Betapa rindu hatiku ini gua.
1: Nggih.
0: Oke. Kalau hati kera... itu aslinya siapa Bu ya?
1: Rita Sugiarto.
0: Rita ya, aslinya Rita ya. Oh, siap.
1: Nggih.
0: Kagem sinten? Kalau
1: kirim datang Bu Mbak, Bu Pandan, Mbak Titi, Bu Yatin, Ajeng Bu Sumiatun, Bu Sri Utami, Bu Widi, Mas Fahri, lan sedoyo kemawon, sugeng tonton, lan sugeng midhangetaken. Kagem panjenengan tansah sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Lancar rezekinipun. Amin, amin. Tetap semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri Purnomo. Lelakone rindu nggih, sabar.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Dua, hai, kami Noah. Kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Gamasi
2: mengucapkan semoga semakin sukses

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Suara Budaya Nusantara. Begadang dari Bung Haji Romai Rama. Oke, yang tadi request begadang, ini orangnya. Goyang Senggol. Halo. Nah, kan. Mana orangnya? Goyang Senggol. Sudah masuk, Bu. Bu Riatin. Halo. Bu. Nah, orangnya hilang. Halo, Bunda Riatin. Sudah masuk, Ibu.
1: Loh, oh, sudah masuk.
0: Oh, piye to yo?
1: Enggak ada masuk. Nah, apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Baik. Okay. Bunda Riatin ya baik-baik lho.
0: Amin. Amin. lagunya. Lagunya udah keputar ya.
1: Tunggu lu lama enggak masuk-masuk ya.
0: Lah iya, yang sudah masuk kok enggak kerasa toh.
1: Senengi bisa masuk. Halo temanku semuanya. Bunda Riatin Bandulan bisa masuk bro. Senengi. Hore, bisa masuk. Lagunya nanti Romai Rama.
0: Sudah.
1: Bergadang. Loh, bergadang jangan bergadang. Bergadang boleh saja. Kalau ada perlunya, betul.
0: Sudah diputar.
1: Kalau ada perlunya enggak boleh bergadang, betul lah.
0: Betul. Lagunya udah tak puter, Bu. Iya.
1: Oh, sudah diputar?
0: Sudah. Apa-apa
1: ya, karena gitu makasih ya. Sama-sama. Nanti enggak minta lagi, lagunya enak-enak sekali. Semuanya enak-enak tadi. Dan mendengarkan mulai tadi.
0: Lah iya, oke okay.
1: Oh iya, sudah diputar ya.
0: Campur.
1: Iya, makasih okay. Saya
0: salamnya buat siapa nih?
1: Saya kirimkan kepada Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, ada Bu Pandan, Aceng, itu ada siapa ya? Anu, Pak Suranto, Kak tahu hadir Pak Suranto ya. Terus ada Pak Grandong, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris, ayo Paris, iki lo penyari dolaku. Ayo cepetan tanteni, Paris.
0: Udah masuk.
1: Penyari dolan ya, Paris bareng. Ayo tanteni sayang, Paris.
0: Sudah masuk Bu.
1: Dan di Kalimantan, di Surabaya, halo, di Jember, ya, semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya yang okay mendengarkan sekarang di luar negeri ya, di TikTok semuanya ya. Jaga kesehatan ya. Ini kan akhir masa-masa hujan. Jadi di sini tolong nih 3 hari ini angin-angin loh. Angin-angin di Mandulan. Di situ enggak?
0: Oke, okay, sama.
1: Oh, sama. Iya, angin-angin. Rasa wake. Kalau paling nyapu-nyapu. Ya semuanya salam sayang ya. Sehat-sehat ya. Nyaring nggih, salam sayang sehat-sehat semuanya ya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bu Riatini Masaiku Semaning Dewiati sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Lagunya Begadang sampun nggih, Bu nggih. Semoga tadi disimak tembangnya. Baik, di belakangnya Bunda Riati ini Mas Ayu Semaning Dewiati yang ingin bergabung masih aja buka di 404504 atau di WhatsApp di 081-555-61053. Memang cuaca beberapa hari ini apa ya, hujan, enggak hujan, panas terus angin, jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi untuk semua pendengar berempat RRI Malang tanpa terkecuali. Dan sekali lagi untuk yang apa ya, biasanya punya kebiasaan membakar sampah, nah ini di musim kayak kering ya, bisa dibilang kering begini, lalu bisa dikurangin untuk kebiasaan membakar sampah. Ya, dibuang sampah di tempatnya kan pasti pendengar ini sudah memiliki TPA ya atau TPS di tempat masing-masing di daerah Panjenengan. Jangan sampai membakar sampah di lingkungan, apalagi kalau sampai tidak dijaga. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang rugi juga kita sendiri. Goyang Senggol, oke, masih terputus di 404504 dan di WhatsApp 081-555-61053. Sinyalnya kredit, aku request Sonia. Oke deh, mana Hatur nuwun, terima kasih Bung Maesera ya. Jadi tadi memang udah gabung, udah masuk sih ya. Tapi tahu-tahu terputus dari Babi Mus atau Bung Maesera, Baby Milo. Lagi betah-betah aja nih di Jakarta. Oke, Sonia Aji luncurkan untuk semua tanpa terkecuali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, gabung nih lagunya mau Aji puter goyang senggol.
2: Masih keburu Mas Aji.
0: Masih, oke deh.
2: Aku lagunya Sony aja.
0: Oke, Mas Aji, siap ya. Ini
2: oke, salam sama Akila ya. Okay. Salam sama Akila sama kakak-kakaknya ya. Oke, Mas Aji juga aja. Buru-buru Mas Aji, takut sinyalnya putus lagi.
0: Oke, siap. Oke,
2: okay, thank you Mas
0: sama-sama.
2: Aji ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Baby Milo ya. Baby Milo, Bung Mas Aji.

105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 sudah mendengar. Nampaknya kebersamaan kita di sajian Goyang Senggol harus saja akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang Haji aturkan di kesempatan kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita dapat kembali bersua di udara. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, saya Haji Santoso. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara

antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

0: muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.
1: Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

Alladzina shadaqu. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mabah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Dalu kadang pamirang alhamdulillah sakat pinanggian malih kalian Mbak Tejo nggih. Nya dicara Tejo wangi jan krespon. Saya biasane Mbak Tejo ngrejangi panjenengan sedaya ing dicara Tejo wangi ngantos mangke tabur. Walu dalu. Badannya wiji, sakitnya wiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan, gangsal kosong sekawan, tawi sakit WA 081 555 6910 53.

0: Kang Soko Martiko Radio Republik Indonesia Malang program 4 ketemu Mirang. Ya wis langsung ya sing pengen gabung Mbak Tejo Bika, Tejo Wangi.
1: Tejo Wangi dan Chris Paul.
0: Lo yo mes noti.
1: Yo mes tatiti. Mendaratin Mas Ayu Kusuma ning Dewi Ati Bandulan. Nomor satu,
0: wah juara satu.
1: Senengi, hore. Bundaratin nomor satu, senengi. Hai teman-teman semuanya, bundaratin nomor satu loh.
0: Iya.
1: Teng ateng, bundaratin nomor satu.
0: Ten.
1: Pak Grandong, bundaratin nomor satu loh. Pak Suranto, bundaratin nomor satu. Semuanya, teman-teman semuanya, jangan lupa ya, musim ini akan musim kehujan itu hati-hati kesehatan ya. Jangan sampai sakit temanku. Di sini angin-angin itu di rumah aja, di dalam kamar mendengarkan radio RRI. Apalagi penyari dolaku yang ganteng itu seneng sekali. Mbak Tejo, Mas Haji itu seneng sekali saya. Kapan ketemu?
0: Lah iya, suwira ketemu, suwira dolan-dolan ini ya Den ya.
1: Lah iya, kapan ya aku ketemu, kapan aku dolan-dolan ya. Sik, tak anu sik, tak pikir-pikir
0: ya. Iya. Sudah apa-apa.
1: Sekarang saya itu tua-tua ini terapi, sering-sering terapi di Jalan Wiromargo itu loh. Jadi kesempatannya kayak gak ada.
0: No.
1: Iya. Saya nanti diputarkan lagu anu ya. Bengawan Sore.
0: Oke.
1: Neng pinggire Bengawan Sore. Kelingan karo Mbak Tejo, Mas Aji yang ganteng dewe. Ah, masa.
0: Lah iya,
1: Mas. Tak percaya Rono. Wangi gede dhuwur, hidungi mancung, uti, bersih, ganteng.
0: Salah Den, kuru.
1: Hah?
0: Kuru.
1: Oh, sekarang apa? Kuru ta?
0: Heeh.
1: Loh, biyen dibutuhku kok lemu ya?
0: Udu utu uwi beda.
1: Mikir, mikan wis dua istri mikir gitu loh. Botol, istrinya harus disayang. Itu semoga tadi kaki ini ya. Jangan sampai kawin lagi lo ya.
0: Lah iya dah.
1: Itu dia maneman.
0: Iya dah.
1: Dia maneman. Lah bojone ngantuk kok turu, bojone masak kesel kok turu. Aja oleh tanang gayo sing berat-berat. Ngono dia maneman bojo iku.
0: Oh ngono ya.
1: Bojoku lho sayang karo aku. Nek aku lek aku lek apane aku masakno sayang. Anu kok nek mari bubuk aku kora-kora ya ngono. Sayang. Ini korang-korang kesel turu ngono bojoku. Ini aku nyeluk aku Adinda Riatin sayangku. Engko lek mari mbawa tidur sayangku. Mun ngono bojoku. Betul?
0: Betul.
1: Bojoku ku meneng setia. Aku nglahirno ping 6 iku masak ping 6, goreng tipe ping 6, mbawa ping 6. Aku di sayang. Betul?
0: Betul.
1: Wong lanang kudu ngono. Nek wong lanang aku kan ngrungokno anu di terapian di Urawar Besar Kembangyung ini. Hei bapak-bapak semuanya ada sembilan ngono. Kalau bapak-bapak ini nanti kalau di rumah harus panggil sayang kepada istrinya. Sayang lagi apa? Tidur. Sayang lagi masak. Harus gitu ngono samonen niku. Kalau kamu nyayang kepada istri bakal membuat swarga dan panjang umur katanya gitu.
0: Loh ya benar. Benar. Iya.
1: Nek jarene ngene, sajane muni ngono mlebek sarang. Oh bojoku rek panjang umur dan banyak rezeki dan itu pokoknya anu wong lanang lek kasih sayang karo wong wedok ku bakal munggah swarga. Bojoku munggah swarga saiki.
0: Amin.
1: Bojoku umur 70 meninggal langsung munggah swarga, pokoke sayang karo istri, betul?
0: Betul.
1: Teman-temanku jangan lupa ya. Kalau pilek itu lengopote, kamu harus lengopote tek tuku. Ya Mas Haji jangan lupa ya. Apa Tejo?
0: Ya.
1: Yang opote iku digandhe irung, mari ngono ndek hulu-hulu, ndek apa jenenge ndek pilingan, jangan lupa pokoke asat dikei langsung waras. Enggak 10 menit langsung waras, betul. Saya waktu pilku gampang, minyak kayu putih temanku semuanya ya. Jangan lupa.
0: Oke.
1: Bengawan Sore ku kirimkan kepada anu Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, Mama Dika, terus iku Bu Marlena, ada apa Bu Marlena gak pernah hadir, sayangku? Bu Marlena adikku tersayang, hadir kan? Ada apa gak pernah hadir? SMS dong. Terus ada semuanya ya, di Kalimantan, Surabaya, Jakarta, Jember, semuanya ya. Yang hadir sekarang ya di TikTok, semuanya. Semoga panjang umur dan rezeki ya temanku. Buratin berdoa
0: ya. Ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Diati ni Mas Ayu. Kusumaning Dewi Ati lah ya. Tejo Wangi.
2: Jan Grespol.
0: Lo ya Mas Nati.
2: Lo Mas Nati.
0: Sehat
2: ya, Pak?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Nggih, semoga-moga kula dengaken sehat to ya nggih, Mbah.
0: Lha iya.
2: Keluarga nggih ya.
0: Heeh.
2: Nggih. Wis kula mangke diputerno lagu Rungkap nggih, Mbah.
0: Oke.
2: Saking happy asmara lek wonten nggih, Mbah.
0: Lha iya.
2: Nggih, salame kagem ingkang mandhat iku Buriatin ya.
0: Heeh.
2: Nggih, kagem pamireng sedaya ya mawon, Mbah.
0: Iya.
2: Nggih, spesiale kagem Kang Aji nggih, Mbah.
0: Iya.
2: Ni mangke njenengan anu niku wae santen pun kula WA tiyangi. Nggih, matur nuwun ya, Mbah.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fari sing ning Batu kono. Matur suwun. Lagune Rungkat. Rungkat kuwi entek, Mbah. Heeh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alah, mana sih ini tempatnya?
4: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
3: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
4: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
5: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
3: Oke, siap, Bu.
4: Ih, kok gak terima kasih sih?
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga. Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
4: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
5: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
6: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: di wah nyawangnya kaya penak gue iya nyawangnya tapi kan orang mesti asli nih. Dua persepsi kau yang uno penak, urip kue nyaman gitu. Rukun lah kandani. Tek Jawangi.
1: Yan Kris Pal.
0: Iya Mas Noti.
1: Oh no sih.
0: Lo nyapa? Pakai irama.
1: Enggak kak uno masuk HP. Kulo mulai sore jam terlalu nyawan terlalu kok uang. Ini kena opo yo.
0: Lo itu banyak. Dilem biru.
1: Iko mang lo mulai ko mang jan.
0: Nyapa? Aduh,
1: Sonia dulu ya. Sonia dulu ya. Ya Allah.
0: Sonia siapa?
1: Yo mboy ko mang jam dangdut nang kepala balik. Lagu dulu ya. Sonia dulu ya.
0: Ora murup po. Lah ngene iki biasane kan
1: apa lagi mang kait muang murup. Sae iku koncone Mas Haji ku. Ono di HP, ono seluler, ono HP dan seluler. Aduh.
0: Lah gue apa jenenge? Ora murup lampu nih, jadi indikasinya raket tok de ngono lho. Nek lek murup kuwi ketok.
1: Nek murup bener ya, tenan. Ndi selulere tak lebone. Lah kono koncone Mas Haji. Ndi WA biasane rek ngono kok.
0: Lah ya. Kalau apa? Siapa po? Jangan kadang-kadang ya pengen liwat kini, pengen liwat kuno, ngono lo. Kadang ya pengen sego goreng, kadang-kadang ya pengen lalapan, ngono lo.
1: Lalap warungnya lawangnya ditunggu kape kancane ngau ngata.
0: Berawat kok ngisor, gue seneng ang berawat.
1: Kancane lawang kono dikuek.

0: Lawang kuno dideglakane nek ana ing wingit tah.
1: Lho la iya tah. Sehat kok?
0: Ya sehat.
1: Lah iya, ge oleh salam teko Bu Raden.
0: Napa?
1: Oleh salam teko Bu Raden. Bu Raden
0: nek bandulan niku.
1: Pindah.
0: Saya iya, Bu Daria sing ana bandulan niku.
1: Iya.
0: Yo. Ya terima kasih titipnya.
1: Loh, lek titik kuwi ndek wakir.
0: Oh. Atip kok titik sih.
1: Apa sih?
0: Aku ngaran titip, roti pare kok.
1: Oh, tip sing biyen kuwi ya tip kumpung ngono kuwi ya.
0: Ya wis karepe ngono
1: kok sih, Mas. Sih,
0: aku tambah mood-mood lho.
1: Wah, coy emosian dadi wong iki kok juga gampang emosian.
0: Apa kok kowe teko faktor u apa yo kudu marani penyaring
1: udun
0: kasih kok koyo nut.
1: Wah ya wis biasa ngono kuwi
0: biasa
1: heeh kuwi apa jenenge ngono kuwi biasane migren paham sing akeh migren
0: lha kok gren ora migren kok
1: ora kok saiki gren ora anu ora usum lha
0: iya kok apane gren ka my grand my ku aku grene aku numpak grene ngono ta
1: iya wis numpak kok
0: lalah
1: lalah seneng iki kae yo
0: aku ane
1: wis gak
0: aku kok gak ono pingal
1: eh
0: pingal
1: ah iya
0: opo sih
1: artine pingal kuwi apa ya
0: pingin ngalih
1: ngalih yo wis oh iso pingin ngalih lho.
0: Lah telan pingin.
1: Iya.
0: Pingin ngalih.
1: Oh pingin ngalih. Oh pingin ngalih. Ngono ta ya?
0: Iya ta lah kok ate sowan. Tinggal pingin ngalih ya kan.
1: Wah, wow, pokoke ora pingin.
0: Aku milih dalan liyane wingi.
1: Pokoke aja pingin ngapa aja.
0: Pingin pita pingin tambah ora?
1: Ora. Saya
0: ya, pingin tambah.
1: Pingin tambah. Wis warek kok. Heh. Wis warek kok dong mbah tambah wae.
0: Iya, digembol.
1: Digembol. Wah, lagi alasan tuku Bupandan.
0: Bupandan sing ngono, Dik, Pandan niku.
1: Bupandan wangi.
0: Oh, Pandan wangi. Oh, makasih. Terus pun dibu stroberine pun anu apun. Pun apa ya?
1: Mau anu ya? Oh, ya pandan stroberi. Ayo rene.
0: Oh, kok. Aku dhewe ae.
1: Loh, aku budal dhewe.
0: Aku dhewe lho apa cari kok.
1: Wah, awas yo.
0: Gara-gara lho iki. Iku aja iki kote Pak Eko, Jermas hasil laku lho, ngono kae lho.
1: Lho, kok aku tak budal dhewe.
0: Udah lah di sana aku.
1: Oh ngono ya.
0: Aku kok budal penyidang siji ya yo.
1: Tak cegat.
0: Apa yang lihat dalan liane?
1: Loh, aku nyegat dek. Dendi enak ya. Kan ada di enak ya? Pen ketemu lo nyegatnya di enak ya? Enggak ya,
0: nyegatan aku di enak
1: ya. Lainnya di enak ya?
0: Ya aku tak lihat dengkau.
1: Oh iya weh, hajik kate gono.
0: Enggak, aku no budal kate nang batu. Aku lihat buri nang dengkau.
1: Oh iya mah ya, mending aku di oma weh. Joko batok. Timbang ibu joli.
0: Aku no ngebot no strawberry. Aku yang ngebot no bareng ini gak abot. Ayo.
1: Apa tenan sumpah yo. Apa dok ngandani ya?
0: Anjay sak ngono.
1: Lah iya kok. Oke. Lagu ini kanggo sapa?
0: Ya kanggo aku judule pingal.
1: Heeh. Wis ngaliyo lek ngono.
0: Ngaliyo.
1: Eh wis ngaliyo. Apa butuh tak terke nang Pak Lurah gawe surat pindah?
0: Gak usah, aku tak boro-boro dewe. Kosongan aku. Apa-apa sih, ini kok apa-apa sih?
1: Ya apa?
0: Aku mau ngomong, beri kok merotasi ini mulut.
1: Lah iya, padahal kita mau lho, orang mudun. Belas yang ngomong maksa, kena wai. Wah iya kas. Kita oleh salam toko Agung Ismaya.
0: Oh, ini gak lho, Gung.
1: Iya.
0: Agung. Aku wis.
1: Aku
0: ya wis kok.
1: Aku wis apa? Oh, aku mutung.
0: Oh, enggak. kan ikan itu konco mbak ambek aku mbak.
1: Oh iya, maaf konco plek kok.
0: Konco lawas
1: sih. Konco lawas mulai zaman dal sama zaman dul.
0: Lawas kan ya wisano ya.
1: Wah, luwes.
0: Ya apa kayo wis apa?
1: Rodok karaten. Tapi tuwe-tuwe tuwe-tuwe kelopo.
0: Iya. Ya kelopo tuwe.
1: Ya kelopo tuwe ngene. Kelopo nom lak degan.
0: Lah iya.
1: Ya wis. Oke.
0: Aku kudu mencolot ta karepe.
1: Iya.
0: Kowe pengin ngalih.
1: Pengin ngalih, iya wis.
0: Aku pandan monggo lek bajeng nggucek, kate nggucek kate apa, Pak?
1: Batinya wiji.
0: Iya, kate minggat, kate nggucek.
1: Iya.
0: Yes, ngene kan gori kok mbak yo.
1: Oke, lho, jare pingal. Pingal apa Kang Riko? Iya wis.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tejo wangi dan Grace Paul.
1: Assalamualaikum,
2: Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng dalu.
1: Lho pun panen apa, Bu?
2: Sampun.
1: Wah, wis panen kok telat wis payu baling wisan.
2: Kecut.
1: Nah, lho jenenge stroberi ya ngoten ah. Tapi lak seger.
2: Apa? Dibarengi kendhen pasti jus, Pak.
1: Oh iya, iya. Makane stroberi apa ono sing manis kan mboten wonten to, kecut sedaya ta.
2: Eh, mboten wonten.
1: Lho la iya.
2: Tapi wonten Pak, kadang wonten.
1: Oh ngono ah. Tapi kan
2: wonten si ono ateng ngoten,
1: Mas. Ayo, tapi si ono kecut-kecute, manis kecut ngono ning la iya.
2: Tapi eto manis ngoten, Mas.
1: Iku apa yo khase teko.
2: Saking pupuk mbok menawi, Mbak.
1: Dalem?
2: Saking pupuk.
1: Ma, oh kok pupuk.
2: Pupuke nggih saged. Kadang kang mateng radi meh bosok malegi, Mbak.
1: Malahan lho. Yo ekoe kaya ijen bosok kuwi. Genah
2: wis.
1: Lah iya. Iki padha nyuwun tembang menapa, Ibu? Pandan.
2: Tembang. Sewu layangmu, Mbak.
1: Sewu. Payo kowe lek ngirim liwat ndi sewu layang? Sito ya tau, udah tau dibawalah so, sewu. Oke. Nggih,
2: ya pada salam.
1: Mangga.
2: Kagem Pak Eko kalau wau ingkang nembe mandep.
1: Nggih.
2: Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Aryani, Bu Riatin.
1: Ya.
2: Kagem Pak Isboyo, kagem Pak Bambang, kagem Pak Widi, Bu Widi, Mbah, kagem Kang Grandung, kagem Kang Aceng, wonten Bu Tati, Bu Sumiatun, Mas Faris, wonten Ibu Satiah, wonten Pak Sarii, sampun Mbah kagem sedoyo pamireng.
1: Oke.
2: Pro 4.
1: Nggih.
2: Mas Jo sehat-sehat selalu.
1: Amin, matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Pandan gitu. Sewu layangmu nanti pun jual. Siji meneh monggo ing badhe nyawiji Mbak Tejo Bika agem panjenengan sedaya.

0: Oke, aku Ngismoyo sedang berusaha, saudara. Belum bisa masuk. Putas putus lah, iki baru masuk. Tejo Wangi
1: dan Krispol.
0: Ya mes noti. Angil men to. Lah ya kok angil men to, Kong.
1: Wangil ngene, Bu.
0: Lah iya, wong biasane mlebu mak blunus ngono aku.
1: Anu moro utut ngono.
0: Ngono.
1: Lah iki rene ono sing mlebu mau.
0: Ora.
1: Basejo sugeng nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Ah, niki iya. Langsung angcal salam saking ikan hiu ikan patin.
0: I love you Riatin.
1: Iya. Pokoke lek gak Riatin yo moh aku.
0: Lah kandhani yo.
1: Kudu omongi kok. Niku wau wonten Ibu Pandan nggih.
0: Iya.
1: Pak Eko alias Sarukan.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Sarukane wong dampit
0: sarungan
1: kula sarungan
0: heeh
1: Sri Gati, Sri Ponco, Sri Rahayu, Sri Buwidi, Buwidi ada itu wis kabeh mas nggih.
0: Oke, ya wis. Lagune apa?
1: Lagune mas
0: napa?
1: Bulan Nandung-Nandung.
0: Wulan andung andung. Oke.
1: Nggih.
0: Matur
1: suwun. Matur sembah nuwun.
0: Nggih, sami.
1: Mas Aji Santoso.
0: Wong are mbah yo.
1: Oh. Mbah Tejo.
0: Lha iya lali masa.
1: Nggih, kula kok supe, soalnya tambah kita 6 yo opo
0: ngene. Lho piye cocok kare.
1: Sajeke cocok anune
0: gitu.
1: Wis gak iso ngomong wis.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawang sinawang pingal sewu layangmu lan wulan andung.

aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

Kedeng pamireng amargi wekdal sampun mboten nyengkapi kula mbate nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur suwun kawi katos panjenengan sedaya nyuwun gumi samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten nganti penggalih saking Gracial Jalan Candi Panggung 58 Malang kula mbate jawi lujeng dalu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari Bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penumpang.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juwanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juwanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu harus aku bunuh.
2: Hah?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan

0: Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
1: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
2: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demongnutu. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
1: Baiklah Tuan Putri, hamba akan selalu mendoakan Tuan.

0: Dengan gagahnya Garajuwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Garajuwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Darajuwanti, adikku, benarkah kau Darajuwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajuwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Darajuwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Darajuwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darajuwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: ya.
1: Iya, Yung.
0: Kayak ya krasa ati ngantuk nduk aku. Tolong racikno kopi sing rada pahit ya, nduk.
1: Iya, Yung. Tak gaekne kopi sing rada pahit. Iki Mas Rudi ya wis nyepakke.

0: pancen yo gawani awak sing ngrong pati penak iki mbok kene obat barang iki lunduk marai awak dhewe iki terus marono ngopae.
1: Iya Yung, wis gak popo biyung ngopo ning timbangane ngantuk Yung. Iki tak gekno kopi pancen ngaturke umidang kecil lagun kapan Bali pamundut saking penjirani Bung Pandan iki mau lek dirasakne yo malai seliutan malai ngantuk.
0: Mimbo ayem kok nduk.
1: Ayem biye wong ngenteni baline kok yo kok. Yo malah ra iso turu.
0: Ngono ya. Enek uga Mas Mumita wilujeng dalu. Sajeng menika wilujeng dalu biyung cangik Mbak Yulimbo. Kula handaya ingkang dalu menika nyuwun sekaran kinanti Padang Bulan Laras Slendro Patet Manyura. Matur mbah semuun kagem Bu Cangik rahayu rahayu rahayu kang samya pinanggih rahayu. Enek uga Papa Ardi. Malah enek wong ngantuk nduk iki dinteni ning kali dok. Ora sedo nang kali sedo kejlungup. Dok. Mbacutke pasinaon. Ki diwiwiti saka Pupuh Dandang Gula padha kang wiwitan nduk Tembang Jati Mulya kang tembangi kurang luwih mangkene nduk
1: biyung kate nembang
0: ya serak-serak titik ben ra ngantuk nduk

0: Lujeng dalu menika kagem panjenenganipun Mas Agus Handoyo. Mas Supriyono. Dan kata lumpen ugi katur waalaikumsalam. Sugeng dalu ugi kagem panjenenganipun Ibu Namang Wulan ingkang wonten Perumban Jararum. Saken sesekaran kupu kuwi.
1: Iya yo.
0: Dene tembang iki diaturke kagem pamireng warung lapis prapatan. Kanggo ning awake dhewe. Inuwa mugi kaniringan ing kebagas warasan yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

boloten. Ora tau adus yo yo. Gak tau kosokan nduk le adus. Mbak Yuliati matur nuwun sanget.

0: lagon pamunduting para kadang wis diaturke siji mboko siji ya, Nduk.
1: Iya, iya.
0: Mau enek omah suwo, enek kupu kuwi. Enek uga kinanti padang bulan. Semoga-moga kabeh do seneng. Ki matur nuwun kagem Farel Kino. Kowe ya ngono, semono uga sehat terus, sukses selalu uga. Dok.
1: Iya, Yung. Ki mau aku wis paham. Wiwit saka gotra siji tekan kang kaping papat. Iya kuwi lumaku Sang Hyang Bayu. Sabanjure yenek tembung alambean asmara ning Yung.
0: Nduk. Lambean kuwi tegesing kridane ngasta. Tutuk krida lumahe ngasta lho, Nduk ya. Iku jenenge ngemin.
1: Ngemin Yung. Aa.
0: Tegesing wong lambean iku memperindah anggone awake dhewe iki mlaku, Nduk. Yen wedok katon gemulai, yen lanang iki katon mrabawa. Hiasan dalam perjalanan sing ana. Iya kuwi Sang Asmaraning, Nduk.
1: Asmaraning, Yung.
0: Tegese nek kene anggone awake dhewe tindak. Iki tansah nduduke prabawane. Iya kuwi kang diarani Asmaraning kuwi mau bergerak dalam hening untuk terus memancarkan sing diarani Rahman Rahim utawa welas asih, Nduk.
1: Jadi tetep awake dhewe menjadi citra dan cerminan Tuhan ya, Yung.
0: Di dalam setiap langkah, di dalam setiap tindak, perilaku obah pola, muno kelawan muni awake dhewe kudu tansah mencerminkan welas asih kuwi mau, Nduk.
1: Wah, iki yo sik enek sambung kawite karo sing dhuwur ya, Yung.
0: Sabanjute ngadeg pengawak tejo.
1: Ngadeg pengawak tejo, ngadeg kuwi jemeneng pengawak iku pribadi tejo iki cahya.
0: Yen miturut kowe piye tegese?
1: Tegese ngawak ing dhewe jumeneng ana ndi-ndi ngadeg ana ndi-ndi kudu tansah andum cahya kang edi. Andum pepajar tumraping sesama ya, Yung.
0: Ah, pinter ya anakku. Jadi jadikan di mana kita diturunkan, di mana kita itu berdiam, di mana kita itu berada, Nduk. Kita itu akan menjadi cahaya pencerah untuk yang lain, jadi nur tejo kanggo liyane. Dan ini garis besar ini yang dinding-dinding ini awak ing dhewe urip iku kudu manfaat, Nduk.
1: Anggone awak ing dhewe kudu manfaat, Yung.
0: Yen ora manfaat ta ora aja urip, Nduk. Menika wonten Mas Sudarsono ingkang wonten Surabaya. Hadir malih. Nyuwun jula-juli, Nduk.
1: Ya mengko digolekno lan kudu sabar ngenteni antrian ya, Yung.
0: Matur nuwun ingkang. Sampun derek follow. Ngerti fallback ya, Nduk.
1: Ngerti fallback barang, Yung.
0: Wis kudu ngerti, Nduk. Sabi bareng ngadeg pengawak tejo. Lah ning kene iki nek pateges, Nduk, angkang ngidung iku yen kinarya ngawula. Lah tegese sakabeh iku roncening kidung. Kidung kang dudu swara ning kidung lumantar pelaku. Iki dadi bebuktene yen awak ing dhewe iki mutrak menghambakan diri kepada Tuhan, Nduk. Yen ngono ku nandi-nandi miyang lelungan Gusti Gething dadi asih, tegese nganggone awak ing dhewe lelungan iki mesti dadi asih Gusti. Amarga awak ing dhewe iki adoh saka tumindak kang digething ing Gusti ya kuwi tumindake setan kelawan satu, Nduk.
1: Satu ki apa?
0: Satu ki kewan, Nduk.
1: Berarti yen kami satu kulino kaya kewan, Dok. Iki arno-arno aja ngono to, Dok. Sing diarani ngepek-ngepek atining Gusti lan Gusti gelem nrimo. Sakadhe ngupas iki sami tawa lara raga waluya nirmala tegese awake dhewe iki neksa kebagas warasane. Tulak tanggul kang panggawe dudu padha wangsul. Tegese ora awake dhewe iki adoh saka penggawe Allah. Katawuran sagung sikir tegese awake dhewe isane ngendo kuwi krana awake dhewe nglungitke anggene awake dhewe ngrakit. Sikir kuwi mau nduk. Ya kuwi menyadari ngadam makdum sedaya yen awake dhewe iki sejatine ora ana. Tegese tanpa pangrungu pangucap lawan pangrasa. Awake dhewe membuang apa yang kita lihat dan kita dengar juga kita rasakan segenap yang berbau duniawi nduk. Yen ngono awake dhewe iki bakal dadi bakal tansah rineksa dening malaikat.
2: Kaya manggono ya ya.
1: Heeh, Nduk. Yen uga nek Mas Gale Pratama ngersake apa julan-julan jendela persawi sing nyuara iki disuwun Cak Kidun bisana digolekne ndek ndek utup enek apa genok ya, Nduk. Heeh. Diae-ae, Nduk.
2: Yen ora ono ya utang, Nduk. Tapi jaman saiki mesti komplit pokoknya awake dhewe gelem golek ila iki wis dikabari karo Mas Libra. Jadi ini enek mak.
1: Sabanjure nduk yen awake dhewe wis leka ngono direksa dening malaikat awit saka idining Gusti. Kene tembangi yo anduk.
2: Enek tembangi uga yo heeh.
1: Jabarail ingkang ngemongi milanipun katetepan iman dadi angandelatine.
2: Suaramu serak yo ngak.
1: Yuk tak dem. Oh ya Abah. Nek ati ngidung dem dhisik lek gak kroan nduk.
2: Kangen yo ngak.
1: Ijarail puniku kang rumaksa ing uripati Israel dadi damar padang jroning kalbu Mikail kang asung sandang lawan pangal enggale katebak katekan kapti sabar kelawana Rimo
2: Werdine yo
1: kok ndok werdine kok diwerdeni bab ngaturke tembang iki ana tembang kang bakal tak aturke yo tembang tresno ngrembaka monggo jeng sulis

0: Ini Julat Juli mas, Sudarsono Surabaya. Wonten cak kidun Brubisono.
1: Wibisono yung.
0: Oh ya. Julat Juli Dinda Bestari kita mundur soko. Mas. Sapa mau? Libra Gale. Salam kangge Abah Suci. Oh, nyamene yo kamsite wis muleh.
2: Dinda.
0: My partner.
2: Ingat beta.
0: Nek meneh njaluk gendeng-gendeng wis muni ora dirungokke, mari iki jo pisan-pisan njaluk ora bakal tak turuti. Diputer sampe ledes sik tekok. Geting aku.

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: putrapu dan sepuluh orang rewel to.
1: Tidak mas, engkang putra mikro buat rewel. Apun sabun pulau sesepi, sabun pulau paringi mak enggak mas.
0: Ojo nganti rewel yen to putramu rewel mengpemunda dan BAT gue rasanya hati muda.
1: Menikah leres kan mas, nangin gue nyong sapi aja kemati itu. Kula wekat dumateng engkang putra menika lho Kang Mas.
0: Yen to perkara glowentah marang putraku ora apa-apa. Mengko aku bakal melu glowentah marang putraku Daneswa.
1: Anggen kula budaya kali jan sampun nepahaken kelaken wae budaya. Ing manah menika rumah sabadi mulya sanget lho Kang Mas kula tercerai.
0: Ning emane?
1: Emanipun menapa Kang Mas?
0: Wayahe dahar kok ora ana daharan.
1: Cik.
0: Wong wedok kok kebangetan.
1: Nyuwun pangapunten Kang Mas, nyuwun pangapunten saderengipun. Kula menika kasupen, kula menika sampun titiwan nyinipun panjenengan dahar.
0: Adat lupiane wis cuma wis ana ing papan kene daharan kanggo aku.
1: Nyuwun pangapunten Cik Kang Mas. Kantos sawetawis. Iya.
2: Injing.

lalang kinku.

0: Oh,
1: mesti kemau
2: cubi kan mas, itu buatnya masakanipun juru dangan menikmuk
1: ipun gak gak?
2: Pripun kan mas?
0: Enak Wiwit dina saiki Pangeran Dewata Cengkareng

0: manusia.
1: Tolong,
0: udah lu

0: Racciom!
1: Thank you.

0: kanggo sepuh gitu dan kepenak lo anggurmu ya tentu ya dari barang siro yang pake ikson ora mumpun suasono panik kehanan yang mikorkan kalian peratelane prajurit roh santi lan bersuas protento apit patuh para kasar ikson yang negoro garuh ayam sorot nangi wajib aku nela akibit panuan marang jeneng siro apit sece keng pangkana rembuk nangi ukur samulane kelaman siro panu turan lantara yang aku ngelingi urek-urek penungso kui orang kemob yang nangisi orang bisa kurang sikar nangin aku yos penungso yos wolungsi mongko aku kui pengayoman nyamatin kamu lho ini aku semua yang aku mongko ingat kapun dan diri kusti mongko aku mata siji ing antarane kentak pitoyo jeneng Panegara mongko putraku mung sawiji kunjuk putri soko kersaning sih salerku mengku putraku nakjan ujung wanita bakal tak pintiri dulu ke prabon kumati paluhuan kumpuk pamerayu kamu kepintir manu
1: barengo abdi dalem matu lepat mumpun pangaku
0: upobo ono sisipu ingini aku cecawis pangapura kan
1: sinuwun Prabu Sumedho gobe saking pamangi abdi dalem pati panuwun kula nderek mangayuh badya jalaran sang Prabu menika sampun rumaosi sampun yuswasa ana kan sang Prabu mboten badhe ngundhatil pembimbingan ejen jalan ingin putra kita menyus putri kusumaring ayur no kemuning meniko wajib utawi gadak hak negari ega menyus pun mbok menawi mengejar apa inggang kalau gak ke negari galok pulau mboten badhe kamanan atur bangal kumule maka sakit gayo kenapa negari gawlo
0: ayo ngono pak rey yang sama pandang lo tapi ya kepalin lo semua lo atur salat tamis menewi lepak segera aturku kersol nyelasakin filosof aksam satut menaik prajeku negari ini galau balik kamu ingat pun kamu di kesulauan ayu reno kemuling putra dan pemandik lo dirampas senat jantung meniko tes putus tes nam dalem lopo boti lagu perayuki ingat putra mantu kado pengenat dewa atau cengkak meniko sakit bawani negari ini galau selat jantung mereka kalah putra mantu yang ngelintir utami bensel datang pak dumani pun ke Surai Ayu mereka kemudian lalu licak sorowi bawa menawi ingat putra mantu yang kemudian negari untuk ikan menikah kejaya saya menikah menawi ku sepaling ayu telah kemudian pada yang kemudian menentang ini negari galu kulau kita kirang pas jalanan pawaan panitos
1: saya sih mungkin keparengo
2: kula badhe pawarsa kaliyan Kyai Temenggung Tarang.
3: Pak Bali wektu kejan Pak.
2: Kyai Temenggung Tarang.
0: Kakang Palu.
2: Bareng aku ngrungokno atuh. Ketok melok yen kowe ora sarujuk. Rek melok kebuning kalbati dan aku ing negara gan Ragun kowe aja nganti ngasorke derajating wanita yen wanita biyen kowe sauger bisa masak lan macak kowe wis negarani wanita geng utama ning merga ombak ungguling jaman ditutupan kahanan derajate kawal lan bagi orang ana bedan kebebasan yen lungguh kuwi padha teng ngadeg para duwe bisa iki yen kuwi gelem maca sejarah iki yo ana negara kuwi ratune wadon ning negara makon gakan kuwi negara liyane contone ana ing negara kerajaan Kutek sawise Prabu Kudungga kuwi dilengserke lan putra jenenge Putri Ayu Sri Esyana Ewadon eos ngono negara bisa maju negara adil makmur gemak ripah lo jinawe kencakin aku yuk ngorok minggu eh?
0: Lo sewu ya? Bapak lo ada di sekolah ini kok bapak saya ucap cocok bapak menikah lah pirembakan
2: ya
0: gadai usul sowan-sowan jadi bakannya ratu ini kok wadon mongko bapak batal wakil pun lagi bapak alami menawi putra mantu kan jupena diwakilkan ingat kami itu sudah minoko kesuwi negari wakil ini galuh menikah kok
2: Dewa tetengar kuwi mungsak putra mantu iki mengu mundak dadi wadanan jalan miturut pranatan sisilah ratu paraton dadi ratu kuwi keng kagungane ratu keng ya saka gawa Prameswari ora ketang wanita dong maju mundur negara kuwi ora gumantung dupeh ratu budhok kuwi ora malah sing bayar kuwi ora ratu sing pinter wong pinter kuwi ora dilambari ati sing suci iki mbilaen ora ketang atur iki bodoh sauger ana manuke kang putih iki malah kondang lho
0: iku baeng mangiripun baeng jagake sapa guru boten sing kedaling penggalipun piyama baeng nyipta negari adil makmur murah sandang satu pas kepapan
2: oh. Ora kok dijagake kuwi lho gunane apa ana ratune ana patihe ana uga ana pranatane dadi yen kabeh padha bebarengan nyambut ngarep negara bareng-bareng aku percaya ora ketang ratu iki waton ora ketang ratu iki bodoh ning negara kepinteran yo kan mau kene
0: lho gajah sampeyan lho sewu nggih
2: iya
0: senajan to kok mau kawula ora gati ha gati swara dene swara kula iki kagete monggo ewo dene boten yo boten napa-napa
2: iya kena kuwi duwe ya nek ora matuk iki mengko nyalahi hukum
3: ing sundel aku ini kuat pun marah menemuku Tumenggung Taranggono duwe penemu apike becike sing dadi aku anak pawadane akeh ketok pitulungmu sing wae lamat ketok sabyane iki karepe si Taranggono mengkodoko penemu yo bener ora kapan dupehke marang liyan tegesih aja dupeh wanita jur jadi asor sing kok kandangi lanang wadon bodoh
2: podo cendeke ngadeg podo kuwi.
1: Saya-saya kowe duwe pepampuan kenate maca sejarah negara kuwi dikebuti dening wanita. Kuwi yo maju. Yo ora kalah karo negara liyane sing dikebuti dening dia. Ki podo aku mundut pertimbangan lan atur pamrayogamu. Ning kabeh iki mau isih ana wektu. Sopo mempersi tak tempoke juratu ono ing negara Galuh.

0: Ndowo petrek-petrek. Kowe tawang-tawang tangis. Ngemban putramu. Iki ana apa, Le?
1: Sak teripun mantu. Nyuwun pangapunten dening Kang Gajah Rama. Kamas diwotot sekarang.
0: Ini ya bojomu.
1: Kamas diwotot sekarang sak menika nganeh-nganeh Rama.
0: Tegas nganeh-nganeh kuwi apa saleh wujud ngono apa iki?
1: Ten Rama.
0: Dene ora jur nganeh-nganeh sing kepiye?
1: Kamas diwotot sekarang. Ngedai karo menang. Dahar dagingipun menungsa.

0: orang semua kowe dawuh pan Dewata Jengkar. Tur aku yo ngerti. Karmane bojomu ora beda karo aku. Lah kok kowe matur karmane dahar daging menungso kuwi nalari kepiye?
1: Astu kula menika mboten garah matur panjenengan. Para lahir pun nak manten dong. Saul kang Mas Dewata Jengkar kesasun dahar. Pun aturakan jimatan jodoh
0: diaturi dari abimu
1: dipun rasakan ya dipun maksudnya sengit-sengit aja sendiri jangan pun pun dahulu

0: mau durung lakon karepe manungsa kuwi kena dipambung yen sing pambung kuwi nut suprana marang sing bakal tumindak yen bener-bener kaya ngono Rama saguh mepel lawan penggali bojomu aja nganti didosa
1: siaten Rama
0: Kulo cukup den. Ya mbok menawa ki mau lagi lali, mergo sapa enake ngrasake daran sing katon getihe abdi mau.
1: Kesehatan sing ajeng.
0: Ya.

0: timbalan kula.
1: Kaya sing nambring labjat janing Rama, sausing pratelanmu keng kaya. Nuruti keparingin Rama, ora dar daging manusa, kowe njaluk lan kudu ditutupi. Wong negara Galuh sing njaluk.
0: Menika
1: resati ratu ing negara. Iki titik kowe tak wenehi ngerti. Seneng njaluk kuwi ibarate wong ngemis berko kekurangan. Wong njaluk pinundha satya mung kepengin berko kepengin duweni. Nanging iki negara. Lho negara kok dijaluk. Aku jumeneng ratu kuwi sing milih kamu lho. Aku dipitaya marang kamu lho. Lho nek negara tok jaluk. Kapitane kamu lho, aku mau ngendi? Dur tanggung jawabku marang kamu. Oh, tetep. Kuwi jaluk mulyane waton kuwi aja njaluk negara kali.
0: Mboten. Kula tetep nyuwun negari Wonten Galuh. Kula ingkang jumeneng Nalendra Wonten Galuh.
1: Ngutusin kamu.
0: Awuh
1: kok ento suaramu nanging Rama bisa maca marang tadi ledian kuwe ing ngarep ora ngersani Rama matur ngleleni dereng daging manungsa waton negara tok wene tok jaluk upama negara tak wene tetep kuwe bakal ngambali tumindak

Pandu. Sabdaning Ratu Pindo Pandito Nyabdo. Negoro Galuh.

0: sampean langkah nggih palu buat pate tetep tak rebut.
1: Sampean pengen jadi pate
0: enggak
1: pengen jadi pate sampean sekolah jurusane nopo?
0: Kula jurusan P2.
1: P2 nopo niku
0: pulang pergi.
1: Ijazah.
0: Ala ijazah kula dipanranyap. Lha kula niki dadi tepungkung niki nyogo.
1: Nyogo
0: tanpa nyogo mboten dadi.
1: Lah nek tanda tangan?
0: Ala didengkul mawon.
1: Cap jempol
0: nggih niku sing mboten saged dipun palsu tiyang.
1: Ora apa-apa. Ratune anyar, patihe anyar.
0: Kowe wong sak kandha ndonak aku. Aku dadi
2: pate.
0: Hariyo Sukleto niki ndek usul.
1: Usulanipun
0: aku tak usul ya. Sekirane cocok ya setuju, nek ora cocok beda. Ratune anyar. Tatanan kudu anyar. Nek jagat ndi, ning gondi. Anggere ratune anyar, aturane ya anyar.
1: Ya.
0: Bener apa ora?
2: Setuju.
0: Negara niki dipek dhewe mawon.
1: Betul.
0: Nggih,
1: kabripun iki?
0: Gunane aja mumpung ah.
1: Nggih,
0: mumpung sing urip. Nggih. Ayo bareng-bareng do bejijak. Lek nek do matur nek do bejijak. Mboten. Nek aku ngono. Mumpung urip gunane urip iki senengane. Mopo? Nggih. Madon?
2: Nggih.
0: Mae?
2: Nggih.
1: Lek ora iki nunggu be.
0: Angsal.
1: Ento madon?
0: Angsal.
1: Ento main?
0: Angsal. Duit tak negara didol.
1: Cocok.
0: Cocok.
1: Cocok.
2: Cocok.
0: Cocok mana?
1: Cocok.
0: Enggak bayar negara.
1: Sing ora cocok minggat. Sokoe mendang pamulyan.
0: Wiwit bocah sekolah sesoba. Kuwi teko ning sekolah. Guru lanang wedok awet SMA.
1: Cocok
0: sing di bojo ayu.
1: Lah,
0: kanggo Sang Prabu. Eh Sang Prabu ora gelem kowe.
3: Arep bojone nesu.
0: Bojone nesu. Ya aja gunakno.
1: Ratu anyar-anyaran sembako murah. Beras 500 rupiah. Gula 300 rupiah. Lengo 200 rupiah. Uyah 40.000.
0: Bobot timbangnya kok kurang pas.
1: Gak berapa?
0: Lo ngorong atas kok ujak kok petang-petang.
1: Ya gue nambeli beras karo lengoy. Gue tengah kayak
0: aneh. Bener. Tapi ya udah. Gue nutup rego beras. Rego lengoy.
1: Ratu sekolah S3.
0: Setunggal S nopo Gusti.
1: S3.
0: Ale.
1: S3.
0: 3.
1: S3.
0: Nek kowe iki kata ojo es teh aja. Es kopla. Lebih es kopla?
3: Napa lho?
0: Lebih es kopla?
3: Boten.
0: Rapi ceng, cabut tulang.
1: Ratune anyar Sang Prabu Dewata.
3: Anyar
1: Sang Prabu Dewata.
3: Anyar.
0: Nun sewu. Ah. Tesih wonten watu sandungan.
1: Watu sandungan perkara.
0: Lah do kok pacen iki?
1: Ate.
0: Joko Pate nak buat seblake, mungkin golek kekuatan.
1: Hei, Pulau Tusan, Ale Paman Pate, Aryo Sumulekta.
0: Loh, Pulau Niki, loh Pulau di perintah,
1: perintah.
0: Lagi mau lekan tak golek gawai mau.
1: Karemane Sang Prabu Dewata Cengkal.
0: Nanti apa aku rau solama lama di perintah. Lekan perintah Gusti anyar-anyaran. Sendiko,
1: sendiko. Armane Dewata Cengkar dahar daging manungso ngombie ketie manungso utusan Pan Paman Pati saben telung sasi pisan setor bocah wadon 15.
0: Setor bocah wedok 15.
1: Bener
0: ning kula gak dipanun
1: apa
0: ampun keluar dongkel andok kayu sakukupan.
1: Betul.
0: Lo boleh kau lihat saya buat.
1: Orang apa apa.
0: Nanti saya cek belum. Nanggap seso. Dia buat tempat cukup perawan ni.
1: Cocok.
0: Nek saya boleh belum nanggap seso.
1: Cukup.
0: Tak colong perawan ni. Satu perang.
1: Cocok.
0: Yo, kamu sudah. Paling.

0: malah senyum. Gandeng pake minyak, pake mutung, tumenggong mudah pake. Kulo dianak gaji pake, lo sama dulu piring jengin kulo. Renen pake anyara-anyara, diwini jengin pake. Karagono alias Haryo Sopoli.
1: Sukreto!
2: Menang kuasa kuri, orang bisa menguasamu. Menusa kuasa kuri, mul kanthi wates, kejaba Gusti kenipta lupa. Iki kuasa. Ana tembungan Sura Sudira Jayaningrat tegur ing tekaping panas. Sura wani Sudira kuwi digoyo kaya dening wateking ratu lebur dening Pangastuti ora lono mergo patate mulo sing nyipta jaket kuwi tetep ambak barkanyatan ngadi wong sing saket.
0: Ha iku wong saket
2: maksud ketembungan ora bakal bisa kudu ya mukari niteni becik ketitik ala ketolo
0: kula niku memang sampean nganti kula nglapati sampean niku bukane kula sampean tajak nuntun perkara pate kula mboten nek pengin kula ora dadi pate mboten napa sing penting kula entuk melu
2: kowe aja ngimana aku nek iman ora kamu dhewe
0: lho sapa tajak balok kene
2: kowe tetep nduk kowe ing pakarti.
0: Heh ajih heh yen ora kuwe karo mantan pate. Lho apa pate keplok ana

Yeah.

么花

Ouais, ouais. Pour toi, c'est ton frère.

saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Kami hadir menghiasi ruang dengan Anda dengan berbagai macam acara. Harapan kami semoga bayang tersaji senantiasa menjadikan wahana hiburan dan pendidikan. Akhirnya dari Candi Panggung 58, kami yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri untuk jumpa lagi esok pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng hotel tanggal gangsal welas bulan September kali 6 likur dinten Selasa menika, Selasa kelima. Kaya padatan biasanipun jam gangsal menika ngaji pagi cahyane ngati. Lan kleresan dinten menika sampun rawuh beliaunya Ustaz Fakhrul Rosi Suhastra MH. Kula pinarak nirumien. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah benar-benar. Cuma ini agak lek sikit.
1: Oh gitu. Ini. Pak Ustaz, topik untuk ngaji pagi hari ini tentang menghidupkan rasa syukur dalam diri kita. Dalam diri saderengipun Bapak Ibu ingkang wonten dalem, kalau ada kesempatan monggo kita berdiskusi melalui 081-555-691-053 ning saderengipun. Monggo Pak Ustaz, mukadimanipun rumiyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa program ngaji pagi Cahyani Ati Malang, rahimakumullah, yang kami banggakan, kami hormati, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan aman, semuanya diberikan kemudahan dalam urusannya, dilapangkan rezekinya, amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
2: Juga host kita, pemandu kita yang kita banggakan, Pak Demin. Alhamdulillah. Pendidikan ya sehat-sehat Bang ya.
1: Alhamdulillah Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah. Tema kita pada pagi hari ini menghidupkan rasa syukur di dalam diri, di dalam

0: ada sekian ayat yang menyebutkan bahwasanya yang pandai bersyukur itu hanya sedikit. Jadi manusia yang pandai bersyukur itu hanya sedikit. Disebutkan waqalilum min ibadiyasyakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Padahal dalam kehidupan ini ya, semuanya yang kita nikmati, yang kita terima adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini waktu lahir juga tidak membawa apa-apa? Kita lahir tidak membawa apa-apa. Belum tahu apa-apa, bukan siapa-siapa, bahkan tidak memakai apa-apa. Lahir seperti itu, bukan siapa-siapa, tidak membawa apa-apa, belum tahu apa, bahkan tidak memakai apa-apa. Dalam Al-Quran juga kita diingatkan sekian banyak nikmat Allah. Nikmat Allah itu agar kita menjadi orang-orang yang bisa bersyukur. Jadi, dalam Al-Quran itu ada ayat Al-Quran, beberapa ayat, kesini sebutkan sekitar ada 14 ayat Al-Quran yang diakhiri dengan kalimat ini, la'allakum tashkurun, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, agar kalian orang-orang yang bersyukur. Jadi ada 14 ayat ya. Berarti kita diingatkan dengan sekian macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dari sekian itu, misalnya Allah mengingatkan kita, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ketika kita lahir tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, Allah memberi kita fasilitas as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, mata hati, hati dan perasaan. Yang ini semuanya merupakan fasilitas dari Allah untuk kehidupan kita. La'allakum tashkurun, agar kita pandai bersyukur. Jadi yang sering kali diingatkan itu ya yang kehidupan kita sehari-hari. Nikmat-nikmat yang sudah melekat pada kita, yang itu sering kita lupakan. Karena apa? Karena kita ini sering mengejar nikmat-nikmat atau ambisi-ambisi duniawi, terutama ya tidak jauh dari apa, kekayaan, harta, kekuasaan, jabatan, mungkin apalagi popularitas, kedudukan ya, popularitas, nama baik, nama besar, sudah gak jauh dari itu yang di kejar dan menjadi orientasi umumnya manusia ya. Umumnya manusia kan begitu, Bah. Yang dicari, yang dikejar kan ya. Tidak jauh dari itu. Dari harta kekayaan, kemudian mungkin kedudukan dan jabatan, sehingga persaingan dan sebagainya sangat keras seperti itu. Popularitas dan nama baik semuanya. Itu yang menjadi fokus manusia, sehingga apa? Ketika itu belum dapat, aduh kok ekonomi sulit, macam-macam. Kemudian, wah kondisi serba berat ini. Jadi seakan-akan hidupnya sangat berat sekali. Padahal, di satu sisi, ada sekian banyak anugerah Allah yang setiap hari dia nikmati. Dan itu akhirnya terlupakan. Nah ini, umumnya manusia seperti itu ya, mungkin termasuk kita. Termasuk kita, karena orientasi kita dalam menilai nikmat itu ya berupa tadi itu kekayaan, gak cuma dari ekonomi lah, pokoknya semuanya fulus dan fulus, jabatan dan sebagainya, sehingga nikmat-nikmat Allah yang lain itu yang sering terlupakan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gini mengingatkan di kita ada tiga nikmat ya, jadi tiga anugerah Allah. Kalau itu kita bisa rasakan atau kita sudah mendapatkan, ini seperti sejatinya seakan-akan kita diberikan kenikmatan dunia oleh Allah yang sangat berlimpah. Ya, ada satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, juga riwayat Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi afan fi jasadi indahu kutu yaumi fakanna mahizat lahud dunia." Barang siapa di antara kalian kok di waktu pagi atau di pagi hari dalam kondisi aminan fi sirbi, ya kondisinya aman, lingkungannya, keluarga, tempat tinggalnya, keluarga, mungkin saudaranya, dirinya sendiri, semuanya dalam kondisi aman, tidak dalam kondisi ketakutan, tidak ada bencana, tidak ada musibah besar, ya dalam kondisi aman ya, kondisi aman dirinya, keluarganya, lingkungannya lagi aman. Kalau orang itu kalau setiap kalau di pagi hari kalau mendapati dirinya dalam kondisi aman, tidak dalam kondisi ketakutan dan kekhawatiran karena bencana dan sebagainya. Yang kedua, mu'afan fi jasadi. Selain aman, juga kondisinya sehat. Mu'afan itu istilahnya sehat wal afiat, selamat dari keburukan, selamat dari penyakit. Istilahnya tubuhnya normal, Pak ya. Panca indranya normal, tubuhnya sehat, normal, tidak ada penyakit berat dan sebagainya. Ya meskipun hanya, walaupun sakit, kalau hanya pilek seperti ini, mungkin hanya batuk ringan ya, masih istilahnya itu hanya sehat lah, alhamdulillah. Jadi kalau kondisinya aman, ya tidak dalam kondisi, tidak dalam tekanan, tidak dalam ketakutan karena ada bencana, musibah macam-macam. Kemudian fisiknya, tubuhnya ya sehat, seger waras lah istilahnya, seger waras. Kemudian innahu kutu yaumi, yang ketiga, untuk makan hari itu sudah ada. Hanya sekedar makan, untuk makan hari itu dia sudah ada, sudah punya lah. Sekedar nasi sama lauk tempe tahu sudah ada. Nah, orang yang seperti ini kata Rasulullah, dia kondisinya aman, tidak dalam kondisi ketakutan. Yang kedua, ya awak ya sehat, seger waras. Yang ketiga, sekedar untuk makan sudah ada. Faka'anna mahizat lahud dunya, seakan-akan dunia itu sudah dilimpahkan oleh Allah kepada orang tersebut. Seakan-akan dunia itu diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Jadi ini gini, ya Rasulullah mengajari kita betapa untuk menjadi orang yang bersyukur itu tidak daki-daki ya, tidak sing aneh-aneh, pokoknya kondisi aman, awalnya seger waras, sehat, sekedar untuk makan sudah ada, itu sudah cukup, itu sudah dapat nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi apa yang dibutuhkan seluruh manusia ya, siapapun orangnya, yang dibutuhkannya hanya tiga ini yang paling pokok, pokoknya aman ya. Ya masih presiden, masih gubernur, menteri, kalau nggak aman ya nggak akan bisa hidup tenang. Selain aman ya awak sehat ya, meskipun aman, meskipun pejabat siapapun ya, semuanya butuh sehat, dan itu yang paling dibutuhkan. Uang banyak, jabatan tinggi kalau nggak sehat ya tidak bisa menikmati. apa, kalau orang diberi sehat, diberi rasa aman, itu sudah nikmat yang luar biasa. Ini sekedar apa mukadimah ya Mbah, dan kita bisa lanjut dengan dialog diskusi bersama lah ya.
1: Bapak Ibu kang wonten dalem, wonten kesempatan kangge panjenengan sedaya boleh wonten menika wonten pertanyaan atau mungkin napa menika tentang menghidupkan rasa syukur dalam diri. Nah, Pak Ustaz, tidak jarang mungkin untuk berbicara tentang syukur ini hanya di mulut Pak Ustaz, apalagi dalam kehidupan yang sekarang ini kesulitan ekonomi atau mungkin sesuatu hal pekerjaan itu membuat rasa syukur itu hanya ungkapan. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan mungkin aja minder mental, kadang-kadang stres mengatakan itu. Monggo Pak Ustaz.
0: Ini memang betul. Ungkap syukur dan seperti hanya sabar itu ya kadang, iya lek ngomong gampang ya. Lek hanya sekedar omongan, ungkapan ya gampang, tapi tidak belum tentu bisa melakukannya betul. Rasa syukur itu kan makanya perlu dibangun dan dibiasakan. Yang pertama tadi ya, pertama kita mental. Mentalnya dalam artian sejatinya kita ini sudah diberi sekian banyak anugerah oleh Allah. Sudah diberi segala macam kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat sudah sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Katakanlah ada orang sambat, sembarang sulit misalkan ini penggawean macam-macamnya. Buktinya ya adalah dia sekarang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun. Ya buktinya dia ketika sejak lahir sampai umur 30 tahun ya diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu apa namanya selamat 40 tahun dia misalkan dia hidup mulai dia lahir sampai usia 40, buktinya ya diberi kehidupan oleh Allah. Enggak sampai mati kelaparan. Gak sampai mati karena penyakit misalkan, buktinya dia hidup, dia sehat, itu pun sudah nikmat yang luar biasa. Nah kemudian dalam realita masyarakat ya mungkin kan kondisi kehidupan manusia kan berbeda-beda, itu sudah sunnatullah ya, sudah ketetapan Allah. Kondisi terutama dalam hal ekonomi dan sebagainya itu masing-masing satu dengan yang lain sudah diberi jatah oleh Allah. Dan ada yang diberi harta lebih, ada yang diberi sedengan, ada yang bahkan mungkin secara ekonomi diberi sangat terbatas oleh Allah. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah, ketetapan Allah. Nah, untuk membangun rasa syukur, agama mengajarkan jangan lihat yang lebih tinggi. Ya. Jangan lihat yang lebih makmur. Jangan lihat yang lebih kaya. Lihat yang lebih berat kondisinya daripada kita. Lihat yang lebih susah hidupnya daripada kita. Ini nanti akan terbentuk rasa syukur. Ya. Kalau kita melihatnya yang lebih tinggi terus ya, dan memang itu coba ya hasilnya. Umumnya manusia ya seperti itu ya. Umumnya manusia tuh ya dia akan melihat orang lain hidupnya lebih enak. Maksudnya ada istilah sawang sinawang. Ada istilah apa? Rumput tetangga lebih hijau misalkan. Jadi melihat yang lain itu lebih baik, padahal bisa jadi orang lain melihat kita lebih baik hidupnya. Kita melihat memandang orang lain, enak wong iku gini. Kalau belum tentu dia juga merasakan kedamaian dan kenikmatan dia. Bisa jadi orang yang kita bilang enak, orangnya enak seperti itu, dia merindukan, menginginkan kondisi yang seperti kita alami. Ya, seperti itu. Jadi walhasil, pertama perlu disadari ya, artinya ada semangat kita ini, pertama kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, kita ini dalam kehidupan ini semuanya diberi fasilitas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tadi itu jelas kondisi kehidupan manusia memang secara sunnatullah sudah ditetapkan berbeda-beda, Pak ya. Fadala ba'nukum ala ba'din fir rizqi. Allah mengunggulkan, melebihkan sebagian di antara kalian atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Ada orang yang triliuner, hartanya bertriliun. Ada orang yang hartanya miliaran, disebut miliarder. Ada orang yang hartanya mungkin jutaan, jutawan. Ada yang model kita ini pas-pasan ya. Maka sekali lagi, untuk menumbuhkan rasa syukur itu, jangan terlalu sering melihat yang lebih makmur dari kita. Jangan terlalu sering melihat, memandang orang yang lebih kaya daripada kita. Karena akan terus terbuai. Karena manusia itu ya tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah merasa puas. Selalu kurang-kurang. Sudah punya rumah, enak ya rumah itu. Rumahnya besar, sudah punya rumah besar masih pengen enak ya tuh ini punya ini. Akan terus seperti itu. Jadi membangun rasa syukur itu ya memang harus dari hal-hal yang kecil. Betapa kita ini sudah dapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersyukur tidak perlu menunggu punya ini, punya itu, berhasil ini, berhasil itu, tidak seperti itu. Oke.
1: Ini kan
0: nggih
1: wonten Bu Siti ngamanten sing sari menika. Assalamualaikum Ustaz, kali Mbah Demen. Begini tentang rasa syukur. Apa ada dalam kita menghadapi sehari-hari rasa syukur itu hanya kita yang merasakan atau mungkin orang lain juga ikut merasakan Pak Ustaz? Contohnya, wis aku ngene wis keadaanku ya tak syukuri ae. Nah, apa harus seperti itu atau enggak ada peningkatan untuk bagaimana kita menambah dari wujud rasa syukur itu, menambah, meningkatkan melihat orang lain itu sebagai saingan, Pak Ustaz?
0: Oke, baik ya. Persaingan ya, dalam rangka untuk meraih kebaikan ya, dibolehkan dan dianjurkan. Nah, ya namanya fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat. Tetapi sekali lagi motivasinya bukan hanya untuk dunia, kepuasan batin, kepuasan nafsu, tapi ada, selalu ada orientasi akhirat. Contohnya begini. Kita mungkin di tempat kerja atau kita berusaha, kan mungkin ada pengusaha, misalkan dengan usaha sejenis ya, misalkan pedagang pakaian, pedagang buah, kan juga banyak toko-toko yang sama ya. Kita boleh bersaing ya, bahkan dianjurkan, tapi dengan cara yang sehat untuk mendapatkan tambahan rezeki yang halal, tambahan rezeki penghasilannya bertambah, kemudian mungkin omsetnya bertambah, keuntungannya terus bertambah, sehingga apa, nanti peluang dia berbuat baik bisa bertambah. Jadi gitu, harus niatnya harus seperti itu. Saya kalau usaha ini semakin baik, semakin besar usaha saya, berarti nanti akan semakin banyak orang-orang yang bisa saya pekerjakan. Saya bisa menyiapkan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Berarti kan itu, jadi motivasinya motivasi yang baik, sehingga banyak orang yang bisa dibantu. Kemudian kalau saya punya penghasilan banyak, nanti mungkin saya bisa membantu keluarga, membantu perjuangan pendidikan agama dan sebagainya. Jadi selalu ada motivasi ke sana, bukan semata untuk apa kepuasan diri, merasa puas, merasa bangga bisa mengalahkan orang lain, itu salah. Merasa bangga bisa mengungguli orang lain dengan merendahkan mereka, itu salah niatnya. Jadi semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan niat yang baik, itu sangat dianjurkan. Nah kemudian adapun prinsip wis fokus tak ngene ae, suku sudah alhamdulillah ya, itu sikap seperti itu baik ya, dalam hal ini ketika memang kondisinya berat, misalkan kondisi berat, dia kalau terlalu keras berusaha macam-macam, kemudian malah kehilangan waktu untuk ibadah, untuk macam-macam, untuk keluarga, ini apa? Es punya prinsip ini wis cukup, alhamdulillah juga boleh ya. Juga boleh asal tidak didasari dengan tadi itu rasa malas dan sebagainya. Jadi semuanya makanya penting, al innamal a'malu binniyat. Jadi niatnya itu sangat mempengaruhi motivasi dan akan menjadi kebaikan yang berpahala atau menjadi kesalahan yang menjadi dosa itu. Ya. Kira seperti itu bahaya.
1: Inje Pak. Monggo Bapak Ibu bila wonten napa unek-unek tentang materi pagi hari ini, atau mungkin yang Anda alami lewatin. Monggo wonten Pak Parman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tentang kesadaran diri kita. Ini saya masih pertanyaan tentang apalagi di dunia medsos, di dunia digital, seber digital gitu. Ini membaca rasa syukur Pak Ustadz, rasa syukur dan kebanggaan itu kita lewatkan, itu bentuknya lewat di media Pak Ustadz, mungkin dengan cara pamer atau mungkin apa ini juga bisa membangkitkan orang lain untuk mencontoh kita atau sebaliknya. Makatan Pak Ustaz.
0: Oke. Ya. Jadi memang sekarang sudah eranya era digital, era media informasi yang sudah sangat terbuka sehingga banyak di antara kita yang mungkin memposting prestasinya, memposting prestasi anak-anaknya, bahkan memposting kekayaannya, materinya di media sosial, mungkin di share ketika dia liburan dengan keluarga, sedang mengendarai mobil barunya, mungkin ada yang istilahnya punya rumah mewah dan sebagainya. Ya kita tidak bisa menghindari ya kondisi yang seperti ini. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Pertama kalau kita ketika kita ingin memposting ya, ingin nge-share kondisi kita, pertama niatnya betul-betul dijaga. Pertama, kalau memposting kebaikan dalam artian prestasi lah, katakanlah kita dapat rezeki, kita dapat kebaikan ya, kita memposting, pertama niatnya harus tahadus bin nikmah, ingin menampakkan betapa nikmat Allah itu sangat besar ya, betapa semuanya ini adalah karena pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya dengan tahadus bin nikmah, insya Allah masih diperkenankan, masih boleh ya. Tetapi niat tahadus bin nikmah itu juga sangat rentan disusupi niat pamer, niat bangga dan namanya tafakhur ya, berbangga-bangga dengan keberhasilan dan apa namanya kehebatan kita. Makanya ketika mau posting itu istilahnya istafti kolbak, tanyakan nurani kita, ini saya ngeshare ini tujuannya apa, kemudian manfaatnya kira-kira apa, kemudian dampak negatifnya kira-kira apa. Jadi tidak asal posting, tidak asal nge-share, itu yang pertama. Juga yang kedua misalkan kita mau posting apa, masalah kita sumpek misalkan, curhat, bahasanya curhat di media sosial, itu juga harus dilihat motivasinya. Kemudian yang kedua, dampaknya, dampak negatif maupun dampak positifnya apa. Nah, seperti itu. Adapun ketika kita melihat orang lain, misalkan teman kita lah, keluarga, kolega kita, mereka memposting kebahagiaan lah mereka, misalkan mereka sedang liburan diposting di media sosial, sedang apa, menikmati kekayaannya macam-macam, sedang berprestasi, bahkan mungkin sedang ibadah di tanah suci, diposting di mana, di media sosialnya, kita nilai oh man, orang itu sedang bertahadus bin nikmah, sedang berbagi kabar kebahagiaan, sudah cukup seperti itu. Tidak perlu apa namanya ditanggapi dengan negatif dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, lagi-lagi kita nanti ketika melihat kebahagiaan orang lain, bagaimana kita bisa bahagia? Ya, kalau kita melihat kebahagiaan orang lain kemudian kita justru apa namanya merasa tertekan dan menderita, berarti ada sesuatu dalam hati kita itu. Nah, kadang mungkin orang niatnya ya bisa jadi buat manas-manasin ya. Wah, karena persaingan panas-panasin, wes tetangganya beli, misalkan beli sepeda ini, dia beli yang lebih mahal. Tetangganya posting punya mobil ini, dia posting mobil yang lebih mahal. Itu kalau itu namanya nanti at-tafakhur wa takatsur ya. Hanya berbangga-banggaan, berlomba-lomba dengan materi. Itu yang tidak diperbolehkan. Oke, seperti itu kayaknya Mbah Demin ya.
1: Inji, matur sembahnuan. Apa yang disampaikan tentang rasa syukur, wujud rasa syukur, setidaknya mulai yang kecil, Pak Ustadz. Inji.
0: Betul nih.
1: Inji. Bagaimana tentang ini, Pak Ustadz? Kan sering mungkin beda ya, sering kita marah atau mungkin ada apa, jolak. Salah sedikit marah atau kemarahan ini Pak Ustaz. Nah ini apa rasa syukur sudah hilang atau mungkin bagaimana ini Pak Ustaz untuk membangun
0: ya? Kalau seseorang yang mudah melampiaskan amarah terkadang di luar kendali ya,
1: leres, Pak
0: Ustaz. Ujung-ujungnya nanti ketangkap polisi nangis minta, minta maaf ya. Jadi memang bayan ini ada syukur, ada sabar. Itu kan dua sayap dalam kehidupan manusia itu. Hanya kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Sesungguhnya seorang mu'min itu sangat menakjubkan kehidupannya. Kalau dia diberi kebaikan, dia bersyukur. Itu adalah kebaikan baginya. Sebaliknya kalau dia diuji dengan keburukan, dengan kegagalan, sakit dan sebagainya, dia pun bersabar. Dan sabar itu adalah kebaikan baginya. Ya, kalau model tadi itu mudah ngamuk, mudah melampiaskan emosi, mudah apa namanya mencaci maki, mencak-mencak di mana di media sosial, itu berarti ini bang, ya kurang sabar tadi, nggak bisa ngempet ya. Kan sabar itu artinya ngempet, artinya menahan dan mengendalikan emosi. Itu ya juga bagian dari perintah agama, wasbir itu an alama sobak, harus sabar terhadap apa yang menimpa kalian. Orang seperti itu ya berarti kurang sabar namanya. Ya selain kurang bersyukur ya kurang sabar memang ya. Sangat mudah tersulut, kemudian melakukan tindakan yang di luar batas, yang akhirnya dia rugi sendiri ya. Akhirnya nyesel, ya sudah seperti itu, sudah berkali-kali kita lihat. Ya, hanya gara-gara sepele, senggolan atau sebagainya, atau ditegur, marah-marah, mencah-mencah, ya sudah akhirnya menjadi bermasalah. Setelah viral baru minta maaf. Ini kan ya. Dan memang ya sekali lagi seperti ini kondisi kita di akhir zaman ini, betul-betul harus ekstra dari keluarga, anak kita dalam bermedia sosial ini.
1: Ini. Dan tidak jarang Pak Ustadz yang kita temui ketika ada saudara kita yang kena apa musibah atau mungkin apa, buru-buru menolong tapi memviralkan Pak Ustadz. Ini ya ini. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz tentang menghidupkan rasa syukur dalam diri itu menambah kita semakin berhati-hati. Sayang sekali wedalipun nggih mboten nyekapi Pak Ustadz tentang kesimpulan. Nah, kesimpulane pripun tentang menghidupkan rasa syukur menika sekaligus penutup Pak Ustadz.
0: Baik. Para pemirsa RRI Ngaji Pagi Cahyaning Ati rahimakumullah, kita untuk bisa hidup bahagia tentu juga harus menghidupkan rasa syukur dalam diri kita. Rasa syukur dengan kesadaran semua yang kita peroleh, fasilitas hidup yang sudah Allah berikan pada kita semuanya ini sangatlah banyak dan berlimpah. Yang itu semuanya perlu kita syukuri, perlu kita sikapi dengan baik. Kemudian yang kedua, kita membiasakan diri ya dengan hal-hal yang kecil pun ya, kita betapa yang sudah kita terima dari Allah lebih banyak dibanding dengan yang kita mungkin kejar, yang kita inginkan. Sudah terlalu banyak kelebihan, tetapi tidak menghalangi kita untuk terus bekerja keras, meraih cita-cita, meraih kebaikan-kebaikan dan prestasi itu dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, agar kita bisa mendapatkan rahmat dan kebaikan Allah yang lebih banyak, dan kita bisa berbuat baik yang lebih banyak. Kemudian juga yang tidak kalah penting, kita harus terus menanamkan rasa syukur dengan membiasakan diri selalu membaca alhamdulillah. Sering-sering membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Karena secara tidak sadar, setiap saat, setiap detik, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, paling tidak kita tidak kufur, tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian rezeki kita akan menjadi berkah dan bertambah. Amin. Kebahagiaan kita juga akan terus terjaga, bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada episode yang akan datang di kegiatan atau program yang sama, Kaji Pagi Cahyani Ati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahyani Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga. Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
0: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Sementara